sarapan ya. Apa namanya, sarapan itu penting ya, karena kalau tidak sarapan nanti puyeng apa namanya kepalanya. Karena apa, sudah jauh ke sono nggak ada apa namanya kita perjalanan jauh ya, nggak ada yang jualan sarapan. Nah makanya sebelum kemana-mana atau sebelum berangkat, sarapan dulu lah ya. Walaupun sarapan tidak sesuai harapan ya. Dan juga sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dilanjutnya, selamat pagi aja buat Wong Sumedang dan sekitarnya. Wong Sumedang, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Wong Majalengka, apa kabar Wong Majalengka? Selamat pagi Wong Majalengka, selamat bergabung bersama Prima FM Wong Majalengka. Lanjut yang ada di Cirebon, selamat pagi Wong Cirebon. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat ya Wong Cirebon kabeh ya. Tidak disebutkan satu persatu, pokoknya Wong Cirebon baik ya kuno ya.

Tegal, terus ada wong Bumi Ayu, terus wong Banjarnegara, ngetan lagi yang ada di Semarang, yang ada di yang ada di Kutus ya, selamat pagi juga buat yang ada di Jawa Timur, yang ada di Ngawi, yang ada di Madiun, yang ada di Jember, terus yang ada di Madura, selamat pagi aja buat semua warga masyarakat yang ada di Jawa Timur. Selamat pagi, selamat bergabung.

Jawa Barat ya, yang ada di Pangandaran, selamat pagi aja Wong Pangandaran. Yang ada di Sumatera, yang ada di Palembang, terus yang ada di Lampung, selamat pagi aja. Yang ada di Aceh, selamat pagi. Dan juga yang ada di Kalimantan, selamat pagi aja. Dan juga yang ada di Sulawesi, yang ada di Irian Jaya juga selamat pagi. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan yang ada di luar negeri selamat pagi aja Wong Tangkil ya. Yang ada di Singapura selamat pagi. Yang ada di Jepang juga selamat pagi semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa yang ada di Jakarta ya, Tangerang Selatan, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-15 kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima di pagi hari ini untuk menuju ke tempat tugas ataupun yang sedang menikmati sarapan pagi. Oke, ada Mbak Tuti Ibo Wakuncar yang semalam sudah mungkin dijalani waktu kunjung pacar. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Goodbye.

0: Nimas tuh abis makan nasi lengko enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Sama incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambel ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambel kacang.
1: Iya, ya wis mangan yo.
0: Ora ah. Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban, jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Sengananang nasi lengko.
1: Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok rebus. Sembilan lima koma delapan.

Prima FM radionya Indramayu dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi aja buat yang tergabung dalam grup fans Tura di kesempatan pagi hari ini. Semuanya yang ada di dalamnya ya, ada Mama Indah, terus ada Ibu Tuti, Mama Tete Soleha, Mimi Radmina dan lain sebagainya yang tergabung dalam grup fans Tura di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bagi yang sedang aktivitas ya, selamat istirahat. Bagi ada yang sedang istirahat, dan juga selamat pagi aja buat yang punya hajat di kesempatan hari ini. Mama Epi, selamat pagi. Mimi Epi ya. Dan juga jangan lupa ya rekan Prima, hari Minggu nanti ada kumpul-kumpul di studio untuk arisan ya. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin live karaoke bisa hadir di studio Radio Prima di kesempatan hari ini di hari Minggu ya, setelah pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Oke, selamat pagi aja buat yang sudah bergabung ya di kesempatan hari ini. Wong Purworejo, kena selamat pagi ya. Ada

Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang sedang dalam menempuh perjalanan ya. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, Bang Andri ucapkan selamat pagi. Dan mudah-mudahan pagi hari ini menyenangkan ya tentunya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai tujuan dengan aman. Nah, jangan lupa rekan Prima, di hari Minggu biasanya banyak acara ya. Jangan sampai lupa, karena sekarang waktunya sudah jam 7 lewat 29 menit ya. Dan jangan sampai kesiangan. Dan matahari sudah menampakkan sinarnya kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah, ya enggak? Dan juga Bang Antri ucapkan selamat buat Anda yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Bang Antri ucapkan selamat buat Anda yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, hari jadi dan yang lainnya. Mudah-mudahan panjang umur, tetap semangat dan bahagia, dan banyak rezeki yang berkah tentunya. Bang Antri ucapkan. Dan juga selanjutnya bagi rekan Prima atau seluruh pendengar rekan Prima FM ya, barangkali yang hari ini kurang sehat ya atau kesehatan terganggu, Bang Andre mendoakan mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Rekan Prima, nanti Bang Andri akan buka untuk request atau interaktif ya setelah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa-capa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, baik yang di 95,8 Prima FM dan yang di live TikTok juga. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung ya untuk Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-30 kita hadirkan kembali ya. Ada Yeni Inka, Mbak Yeni Inka dengan lagunya yang spesial buat yang request ya di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan bersama-sama. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung ya. Dan juga selamat pagi aja buat yang di live TikToknya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa Prima FM selalu ada di hati, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan Prima FM akan memberikan informasi dan juga lagu-lagu untuk menghibur rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke rekan Prima, di menit yang ke-46 di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan berita-berita ya, tentunya untuk menambah wawasan bagi rekan Prima semua di kesempatan hari ini ya. Yang pertama dari Indramayu ya, diliput dari lognews.co.id. Komandan Korim 6063 Sunan Gunung Jati dan atau Danrim 6063 SGJ Kolonel Infantri Hisna Soleh Harahap SIPMIP melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau aktivitas koperasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP wilayah Ciayumang Jakuning, Ciayuma Jakuning maksudnya ya, yang berlokasi di Desa Pilang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan dan operasional koperasi yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Dalam kesempatan itu, Danrem meninjau sejumlah fasilitas koperasi dan berdialog dengan pengurus serta menerima pemaparan mengenai berbagai program usaha dan layanan yang telah dijalankan. Dan kegiatan tersebut turut hadir ke Desa Pilang Sari beserta perangkat desa, jajaran pengurus koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, personil Kodim 0616 Indramayu serta unsur terkait lainnya. Kehadiran Danrem 063 SGJ menjadi wujud dukungan terhadap pengembangan koperasi desa agar mampu tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara TNI dan pemerintah desa serta pengurus koperasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program KDKMP di Kabupaten Indramayu. Dan selanjutnya Danrem 1604 Jatibarang Kapten Infantri Disman menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan terhadap kelangsungan koperasi di wilayah binaannya. Dan beliau mengatakan kami siap mendampingi dan mendukung penuh keberlangsungan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di wilayah binaannya melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan pengurus koperasi dan seluruh elemen masyarakat. Dan kami optimis sebagai koperasi ini mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan warga. Dan sementara itu Danrem 063 Sunan Gunung Jati Kolonel Infantri Hisna Saleh Harap menekankan bahwa koperasi desa kota atau koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Dan beliau mengatakan bahwa saya berharap koperasi ini dikelola dengan baik dan mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta inovasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberi contoh bagi desa-desa yang lainnya, tegasnya. Dan melalui kunjungan tersebut diharapkan koperasi atau Kelurahan Merah Putih di Desa Pilang Sari terus berkembang sebagai pilar penguatan ekonomi di desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan maju untuk Indonesia. Oke rekan Prima, demikian informasi yang dikutip dari lognews.co.id di kesempatan pagi hari ini.
Selanjutnya dari kolaborasi PIP dan PKBM Az-Zaitun yang meningkatkan sumber daya manusia dan semangat belajar tak mengenal usia. PKBM Al-Zaitun menggelar kegiatan silaturahmi, istighosah dan sosialisasi pendidikan di kediaman salah satu warga di Kabupaten Indramayu. Kegiatan itu diikuti 23 peserta dari warga belajar, alumni dan anggota Paguyuban Istri Peduli atau PIP, dan menjadi ajang memperkenalkan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui toko daring, pelatihan pemulasaraan jenazah hingga rencana bazar kolaborasi dan penampilan angklung. Dalam kesempatan tersebut, Ustazah Siti Rohmah menegaskan bahwa belajar tidak mengenal usia dan mengajak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan untuk bergabung bersama PKBM Az-Zaitun sebagai bekal peningkatan kualitas diri di masa hadapan. Dan juga selain sosialisasi kegiatan tersebut diisi dengan testimoni para alumni warga belajar yang mengaku memperoleh banyak manfaat melalui berbagai wawasan dan peningkatan rasa percaya diri hingga kesempatan melanjutkan pendidikan. Dan kata Ustadz Supriyadi turut mengingatkan bahwa PKBM Az-Zaitun telah terakreditasi A atau unggul untuk program paket A, B, dan C. Dan kegiatan tersebut membuahkan hasil dengan bergabungnya dua warga baru, yakni Ibu Mukirah berusia 51 tahun dan juga Ibu Jumarni yang berusia 49 tahun sebagai peserta program paket B untuk membaca informasi selengkapnya. Prima FM mengunjungi lognews.go.id. Ya rekan Prima, dalam belajar tidak mengenal usia, sekalipun tua, yang namanya belajar adalah wajib. Karena menuntut ilmu itu adalah mulai dari ayunan sampai dengan liang lahat. Ya gak rekan Prima? Oke, demikian ya informasi yang kami berikan buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ingin membaca lebih lanjut bisa buka di lognews.go.id. Oke rekan Prima, 53 menit selepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bang Andri akan hadirkan kembali dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung masih Bang Andri tunggu di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, 8 lewat 2 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung untuk interaktif mulai dibuka ya, silakan di 0853 2189 9582. Dan juga barangkali rekan Prima yang ada di live TikTok ya, mau interaktif bisa gunakan nomornya.

0: Lagu kalau boleh Bang, minta lagunya. Boleh, lagu apa? Ayo nanti diputarkan. Oke. Oke, dibuka di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini yang sudah siap untuk interaktif. Dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, kopi, say. Kopinya diseruput.
1: Semangat lanjut.
0: Tetap semangat.
1: Tetap semangat dong.
0: Oke.
1: Hari gini nih, pada orang belanja nih. Nih.
2: Halo.
0: Lah siapa kono? Tukang.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, ya yuk jamu lagi ya.
2: Lagi belanja.
0: Oh, lah siapa kono? Kayak nih. Kenal. Eh?
2: Enak banget lah lam.
0: Eh mana lalam sih? Masa enak sih?
2: Hari penyakit gula, gue juga sering makan makanan.
0: No.
1: Ini namanya Ibu Gonjes.
0: Ibu Gonjes. Ibu Gonjes anak-anak dia.
1: Ibu Gonjes, Ibu Gonjes. Nenek gaul.
2: Di sini kan disebutnya namanya Nini Gonjes.
0: Oh, Nini Gonjes. Nini Gonjes anak-anak di Nini Gonjes kan. Wong bekerja tidak. Nini. Aduh, rame bener ya.
2: Aduh, lagi minum jamu.
0: Oh, minum jamu. Jamu apa kok? Jamu singsep.
2: Jamu beras kencur.
0: Beras kencur. Anak jamu masuk angin beli.
1: Kamarni kok ngomong?
0: Dah kuno.
1: Kamarni. Kamarni ngomong enggak? Oke, kita lain
0: ke
1: kamar.
0: Ayo.
1: Oke, 2000.
0: Ulih.
1: Non. Apa lagunya pun daya?
0: Apa ku?
1: Apakah? Anu baik, aduh,
0: 5
1: menit lagi.
0: 5 menit lagi.
1: Iya, cari
0: Indra. 5 menit
1: nih,
0: lagi gitu. Waalaikumsalam, sinten niki, mbok jamu tah kono?
2: Jamu.
0: Jamu pegelino ana, jamu pegelino.
2: Iya, jamu pegelino ini mau milik gula merah.
0: Jare Kang Ahmad, jare Kang Ahmad Septian iku jamu kuat sing jualan ya.
2: Jamu kuat.
0: Nah.
2: Jamunya pegelino.
0: Oh, pegelino.
2: Anti melarat.
0: Anti melarat. Aduh, ana bae ya.
2: Iya, nih jamunin masuk sih biar semangat.
0: Oh, semangat ya.
1: Semangat dong. Semangat pendek ya, Mas.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk semua ya. Ini ada Ibu Bida, Ibu Dokter.
0: Oh, Bu Dokter. Oh, Bu Dokter.
1: Akunya di sibuk. Pokoknya salam-salam semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Maaf aja kalau enggak disenggol nih, bisa jelas. Asal
0: absen
1: aja Bang Andri.
0: Oke, oke.
1: Salam buat Bang Andri, buat selalu ya. Sehat selalu. Nanti ketemu lagi, panjang umur banyak rezeki Bang Andri.
0: Oke.
1: Ucapannya busuk Cina. Ada cinta tuh banget. Kopi pahit, kopinya di atas meja. Ibu Sukina pamit. Banyak orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, rame bener ya kono ya. Ada Ibu Sukina sing duwe rame-rame ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Jare Kang Asep Septian ku kirimi ya, kerja kirimi ya. Yuk, jamune pegelinu ya, karena kerja pegel-pegel ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang mau gabung.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Yang mau gabung bisa gunakannya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk nih. Diterima kembali dengan siapanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diterpot, semangat ya lanjut.
0: Oke. Selamat pagi wong Bukis Sukatani Laban. Nah kuno. Aduh, rasane. Orang jeruk. Aduh. Isuk-isuk mantep gue ya. Apa namanya?
1: Mantep betul.
0: Mantul, mantep betul ya.
1: Betul dong. Oh, Pak. Kalau ini bisa kita tukang jamu.
0: Tukang jamu, anak.
1: Tukang jamu tepi
0: salah. Aja rame-rame, aja berisik. Anak tamu bidan, kuno bu dokter.
1: Oh, kalau disuntik.
0: Kan? Disuntik.
1: Iya.
0: Lagi dolan nangane Bu Sukin aku Bu Dokter lah arep nyuntik kan.
1: Iya.
0: Ya isuk-isuk ana Bu Dokter. Lamun
1: ya. Yeah. Mau marah
0: ke dokter
1: bukan tanpa disuntik. Ada yang suntik. Lara mata sih disuntik.
0: Bener apa
1: lara mata suntik?
0: Iya, suntik mata nih. Aduh. Priwe ya. Alhamdulillah supriwe sebalik nang rasim. Iki lagi apa iki?
1: Lagi.
0: Anak kiriman pira kono wis esuk-esuk.
1: Ana mie.
0: Waduh, mie.
1: Selama ning Sega kuning. Ya ora dawan.
0: Anak nasi lengko beli kono.
1: Anak lagi libur.
0: Anak nasi kuning bae ya.
1: Supir
0: Ibu Sukina. Ngebut masalah anak tamu kan.
1: Ikut tamu
0: Bu Dokter kan.
1: Tapi selalu Bu Dokter
0: gara apa
1: pengen di sini.
0: Iya, gara apa. Nah iya, kono maksud eta mune kan belanja. Jarum sing gede aja, jarum sing cilik kono.
1: Iya, malah jarum karung.
0: Udah gitu jarumnya ketinggalan deh.
1: Iya,
0: pasti suntik kayak ketinggalan kena.
1: Iya.
0: Oke, ayo mangga lagunya apa?
1: Lagune Cinta
0: Tak
1: Rada
0: Keras.
1: Orang ngerti lagu
0: ini
1: dari
0: tempat pokoknya
1: joget lah.
0: Orang ngerti lagu. Iya, mesti dipilih na ya lagu yang bagus ya, lagu apa
1: kuno? Pokoknya joget,
0: coba nanti dicarikan ya lagunya yang bagus ya. Oke. Ayo. Oke.
1: Tukang jamu ya. Tukang jamu pondok kumpul harga para bidan-bidan.
0: Nah, katanya Bunda Mary ku assalamualaikum ingat eta budak esuk-esuk geus.
1: Bunda Mary.
0: Iya.
1: Nah,
0: esuk-esuk anu suntik di socana.

0: karaokean terus.
1: Oh, karaokean terus ya.
0: Oh, iya, Bang. Bang Esok.
1: Oke.
0: Ingat itu. Usondol.
1: Oke.
0: Yang Kandasmo. Mang Wanta. Yang Aman.
1: Oke.
0: Nama nenek nama leha. Wis sial karo kang Lili Kenong.
1: Lili Kenong. Mimi, Mimi Epi lagi sibuk iki Mimi Epi.
0: Oh iya, lagi Pak Bipek kan.
1: Oke.
0: Bunda Mary siap-siap, Bunda Mary. Luncur. Anggap ini Ip, Kang Kumis.
1: Oke.
0: Spesialnya
1: Kang. Spesialnya.
0: Lagi tugas baik.
1: Oke, matur suwun.
0: Pribasane. Pribasane kali tikulan nganggo kayu Wisnu. Jalan-jalan Indramayu.
1: Cakep.
0: Ya khusus wartalan nganggo tukang jamu. Semoga laris, semoga kasih toko.
1: Oke.
0: Semoga kafe dagangannya pada payu.
1: Oke.
0: Makasih Kak.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rostim di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 14 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9852. Di belakang Mang Rastim, ada siapa nih yang sudah bergabung bersama Prima FM? Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Dengan Teisa.
1: Iya.
0: Apa kabar Teisa?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu ya Teisa ya.
1: Sehat.
0: Tetap semangat pokoknya
1: iya,
0: ya.
1: Semangat.
0: Jangan lupa nanti jam 10 karaoke.
1: Iya.
0: Pasti disiapkan. Daun hiris. Daun hiris.
1: Daun hiris biasa nage.
0: Kalau hari Minggu daun hirisnya. Oke.
1: Okay.
0: Mama Odang, iya. Nah,
1: pokoknya siap-siap
0: kamera sama. Siwar siwur gitu ya. Oke, Teisa mudah-mudahan sehat selalu. Teisa mau
1: sehat
0: request lagu.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu buat lagu apa nih, Teisa?
1: Mangga. Lagunya pengen Mawar Putih ah.
0: Mawar Putih. Oke, okay, nanti
1: ya,
0: diputar.
1: Iya, duduk Mawar Putih. Iya lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ini Mawar Putih. Iya. Buat ibu pesan yang
0: oh,
1: ya.
0: Cepet
1: banget.
0: Orang pokoknya apa namanya? Semangat terus ya.
1: Iya, semangat terus. Terima akeh tamu, anak bidan, semangat terus. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tukang jamu. Salam kenal kembali tukang jamu.
0: Tuh, tukang
1: iya,
0: jamu.
1: Anak jamu rapet maning beli.
0: Eh, kalau terlalu rapet kok susah kan.
1: Lagi anu mah jamu rapet wangi, okay. Lagi rapet maning anu beli. Kita kan wis rangga, rangga tua, ya. Bisa dari perawan maning beli.
0: Nah, tukang jamu kah? Anak sentakun kok. Oh, rapet-rapet ya. Oke. Lanjut.
1: Salamnya buat Mama Indah.
0: Oke.
1: Buat Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Buat Mama Paujan, moga sehat selalu, Ma, walaupun jauh.
0: Oke.
1: Buat Mama Ra. Buat Bunda Mary.
0: Oke.
1: Mama Emma. Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke.
1: Mama Meni.
0: Mama Meni.
1: Buat Bibirini.
0: Bibirini ya.
1: Iya, buat Mama Febi.
0: Mama Febi.
1: Buat Ibu Billy.
0: Ibu Billy, oke.
1: Buat Mama Arin. Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Samina. Buat Mimi Epi saya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Sondol ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tuh Kang Sondol jadi ya. Klungsu teh naon? Lamun beli weru klungsu mah jare wong Jawa. Klungsu mah isine asem gak. Jare Bunda Mary itu kemarin apa ya? Apa namanya isi asem? Biji asem itu namanya klungsu kalau bahasa Jawa kan. Lamun bahasa Sundanya apa kan ya? Gerengan Prima 24 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga rekan Prima yang ada di live TikTok, barangkali yang mau gabung ya, ini nomornya ya di 0853-2189-9582. Boleh ya yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu ya, 5 menit lagi spesial buat Ibu Sukina yang request lagu ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Good.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jadi kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 36 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa interaktif ya di 0853-2189-9582. Oke, dan barangkali yang ada di live TikTok ya, yang mau gabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di nomor telepon yang di atas ya, di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say. Kopinya diseruput.
1: Ngopi. Enak.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut gitu, coba. Kopinya diseruput.
1: Oke. Seruput.
0: Semangatnya lanjut.
1: Semangatnya lanjut.
0: Bersama Prima FM. Oke, dengan siapa nih?
1: Mas Tiana dari tadi yang di
0: yang sudah di live TikTok ya, masuk ke interaktif ya, alhamdulillah Kang Septian. Iya. Tepatnya Kang Septian di mana nih?
1: Jakarta Barat, Bangku.
0: Jakarta?
1: Jakarta Barat.
0: Jakarta Barat ya. Oke, Kang Septian Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat masuk nih. Apa kabar di Jakarta Barat? Jakarta Baratnya mana nih Kang Septian?
1: Daan Mogot.
0: Daan Mogot ya, deket apa namanya, Citraland ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kang Septian, apa aktivitas Kang Septian hari ini?
1: Jual bensin aja.
0: Oh, jual
1: aku.
0: Bensin, jual bensin eceran ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus cuaca di Jakarta nih gimana nih, Kang Septian? Apa
1: panas?
0: Panas ya.
1: Panas. Agak hujan. Kapan udah pengen air pada kering?
0: Airnya pada kering ya. Asli mana nih, Kang Septian nih? Asli Jakarta apa? Asli mana nih?
1: Jakarta. Asli di Cilacap.
0: Asli wong Cilacap ya. Oh, berarti aneh ya wong apa namanya, asli wong Cilacap ya. Wong ngapak gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Oh iya, ora apa-apa kan karo dulur dhewek menyang ngapak ora apa-apa. Ora ngapak ora kepenak ya. iya, betul iki kencote suk-suk lah kono mangane ka karo endok. Iya, iya ora apa-apa. Kita wong Dermayu mah bahasane bahasa wong ngapak juga ora apa-apa, manjing bae kono. Lamun pengen apa namanya gabung di Ventura lagu-lagu Pantura ya anang ko jam rolas sampai jam loro. Ya, oh iya ora apa-apa. Ya coba-coba lah ya. Terus Kang Septian ya. Untuk bensin ya, apakah di Jakarta sama di daerah ya, maksudnya di Indramayu ini kan kalau solar itu susah ya, kalau di sana iya. Untuk solar gimana di Jakarta?
1: Sama bang, susah juga.
0: Sama
1: bang.
0: Susah juga ya. Terus harga harga stabil walaupun susah, stabil atau harga apa namanya
1: lebih mahal?
0: Oh lebih mahal ya. Jadi iya. Karena
1: mulai petalet. Eceran.
0: Oh gitu. Terus untuk bensin sendiri ya, maksudnya
1: iya.
0: Terus untuk bensin sendiri maksudnya untuk yang dijual kan banyakkan Pertalite ya. Sama Pertamax ya. Kalau jual kalau jual eceran Pertalite berapa di Jakarta Kang Septian?
1: Ada 13 yang 50.
0: Oh, 13. Yang seliter aja gitu maksudnya. Berarti Pertalite ya. 13 ya di ada. Jakarta ya. Eceran ya. Terus kalau iya. Untuk Pertalite
1: sama
0: berapa biasanya kalau jual eceran itu Pertalite? Eceran aja
1: kalau, kalau... sama.
0: Oh, Pertalite 13 Pertamax.
1: Iya. Pertamax 25.
0: Seliternya 25. Ah, enggak kali.
1: Iya. 25 mahal, Bang.
0: Oh, Pertamax di Jakarta 25 eceran ya. Iya ya, semangat selalu ya. Sekalipun bensin eceran di Jakarta, apa namanya, maksudnya di Jakarta ya, walaupun di Jakarta tetap namanya bensin eceran tetap laku aja ya, Kang Septian ya. Selain bensin, jualan apa lagi, Kang? Maksudnya?
1: Cuma ada lagi, nggak ada panggil. Kalau aja ikut abang, nggak sampai aja bang. Kalau ada kerjaan bang.
0: Oh gitu. Oke. Terus kapan ini pulang ke kampung? Apa sudah menjadi warga Jakarta, Kang Septian nih?
1: Bulan di Jakarta sebulan.
0: Terus berarti sudah menetap di Jakarta? Apa?
1: Mangkat jam 10 ada PPP, sampai jam 9 dulu.
0: Oh gitu.
1: Siang. Minggu sampai gerak istirahat. Baru bangun nih bang saya bang.
0: Oh gitu. Kalau malam sampai jam berapa Kang Septian biasanya buka?
1: Malam nggak buka saya dong. Pagi saya dong. Malam lagi belajar banjir up. Banjiligen.
0: Oh iya.
1: Sudah habis.
0: Oh habis sudah.
1: Besok pagi.
0: Habis ya sudah gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Kang Septian yang
1: sama boleh jamu ya, Pak.
0: Oke, lagunya apa nih? Kita kasih kesempatan. Lagunya yang remix ya, jangan lagu pop.
1: Iya, remix.
0: Lagunya apa yo? Coba nanti dicarikan lagunya.
1: Iya, iya.
0: Ini kalau coba.
1: Iya. Saya boleh jamu, salam.
0: Boleh. Salam ya, silakan. Ayo, salam. Ayo, Mangga.
1: Salam budaya yang jamu, budaya gitu yang siaran aja.
0: Oke.
1: Okay. Naik aja ya, Bang.
0: Oh, budaya jamu. Oke.
1: Iya. Bang.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude jamu jarene sing lagi tutul jamu tah kana. Oke, nanti disampaikan supaya nanti naik ya untuk interaktif ya. Oke, rekan 542 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung silakan di 0853 2189 9582.

Oke, rekan Prima masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, kita buka kembali berita ya di kesempatan pagi hari ini untuk rekan Prima semua. Dan di menit yang ke-44 di kesempatan pagi hari ini

ke-45 di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri akan membacakan ya berita dari Indramayu ya, diliput dari atau dikutip dari lognews.co.id. Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim mengajak seluruh masyarakat Indramayu untuk menjadikan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dan peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak. Dan mulai melalui momentum Harganas, pemerintah Kabupaten Indramayu mengajak ayah untuk berpartisipasi sebagai program GAMAS atau gerakan ayah mengantar anak sekolah, khususnya pada hari pertama masuk ke sekolah bagi siswa sekolah SD atau sekolah dasar. Program tersebut diharapkan mampu membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak sejak dini, sekaligus memberikan dukungan moral kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Dan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Indramayu, Bapak Luki Hakim mengucapkan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Indramayu, khususnya dan umumnya Indonesia. Dan selamat Hari Keluarga Nasional ini mulai gerakan dari program GAMAS atau wajib hadir ya, keluarga berkualitas, terus anak-anak cerdas, terus Indonesia maju, ujar Luki Hakim. Dan menurutnya kehadiran ayah bukan hanya sebatas mendampingi secara fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter rasa percaya diri pada anak di masa depan. Dan pemerintah Kabupaten Indramayu juga berharap semangat Harganas tidak berhenti sebagai peringatan tahunan, tetapi menjadi pengingat akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dan melalui tema Ayah Wajib Hadir, seluruh elemen masyarakat diajak memperkuat peran keluarga sebagai pondasi utama dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter dan siap mewujudkan Indonesia maju, ya rekan Prima. Oke, demikian yang dikutip dari lognews.co.id. Dan selanjutnya rekan Prima, Kabupaten Indramayu memiliki salah satu mahakarya arsitektur religi yang menjadi kebanggaan Indonesia, yakni Menara Pemuda dan Perdamaian di Komplek Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Dengan ketinggian mencapai 201 meter, menara ini tercatat sebagai menara masjid tertinggi ketiga di dunia setelah Jama' Al-Jazir di Al-Jazair dan Masjid Hasan II di Maroko. Selain menawarkan panorama kawasan Mahat Az-Zaitun dan hamparan persawahan dari puncaknya, menara ini juga menjadi simbol cita-cita membangun peradaban dan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, perdamaian dan nilai-nilai kebangsaan. Menara Pemuda dan Perdamaian dibangun dengan filosofi untuk melahirkan generasi muda yang menjunjung tinggi persatuan, toleransi dan kehidupan yang damai. Masjid Rahmatan Lil Alamin menjadi bagian dari kompleks tersebut, juga dirancang sebagai pusat ibadah, pendidikan, membangun pembinaan karakter serta memberdayakan masyarakat, terinspirasi dari fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai makna yang dikandungnya, keberadaan menara ini diharapkan terus menjadi ikon kebanggaan Indonesia sekaligus inspirasi bagi generasi masa hadapan. Untuk membaca informasi selengkapnya, rekan Prima bisa menghubungi lognews.co.id ya rekan Prima. Oke, demikian informasi yang Bang Andri sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan menjadi informasi yang penting ya buat rekan Prima. Oke rekan Prima, 49 menit ya lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Ada Mawar Putih yang di request oleh Teh Isa.

0: suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan spesial buat Kang Septian yang di Jakarta. Oke, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan terima kasih ya rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan hari ini. Bang Andre ucapkan selamat pagi aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat semua ya. Dan juga yang ada di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas dan bagi Anda yang sedang istirahat, selamat istirahat. Dan di hari Minggu biasanya ya banyak kesibukan karena hari libur ya. Dan waktu menunjukkan pukul 9 lewat 9 menit ya. Dan matahari sudah menampakkan panasnya. Sudah 2 meter ya dari permukaan tanah. Dan sudah mulai hangat ya. Dan jangan lupa rekan Prima, di musim-musim kemarau yang panas begini ya, jangan sampai telat minum ya, karena nanti kalau telat minum akan dehidrasi. Karena kalau sudah dehidrasi nanti, waduh, urusannya panjang ya. Menjaga lebih baik daripada mengobati ya rekan Prima. Dan juga di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa juga rekan Prima yang aktif ya, sekalipun tidak interaktif di kesempatan pagi hari ini. Dan yang mau interaktif bisa gunakan ya di line telepon di 085321899582. Dibuka yuk mangga. Bagi rekan Prima yang ada di live TikTok ya, barangkali ingin interaktif bisa gunakan nomornya di atas ya nih ya, di 085321899582. Dan kami ucapkan selamat pagi buat bapak-bapak petani ya, di kesempatan hari ini atau pagi hari ini sedang panen ya, sebagian wilayah Gantar sedang melakukan panen padi dengan apa namanya yang maksimal ya. Karena kurang maksimal maksudnya ya, karena kekurangan air, jadi mungkin hasilnya tidak sebagus di musim hujan. Dan karena itu tetap semangat ya, karena padi kalau kurang hujan itu memang nanti isinya tidak penuh ya. Oke, dan mudah-mudahan sukses selalu ya petani. Walaupun padinya tidak sebagus musim rendengan, tapi tetap semangat untuk bekerja, untuk merawat padi demi kelestarian pangan di seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, dibuka kembali di 085321899582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dengan siapa ini?
1: Dengan orang baru.
0: Orang baru ya.
1: Franky.
0: Wong baru di mana nih, Wong baru?
1: Di rumah.
0: Di rumah kan? Aja. Bunda Emma sebentar ya, Bunda Emma gantian.
1: Salam kenal ya Kang ya.
0: Iya. Ada.
1: Dengan siapa nih Kang ya? Yang penyiarnya Kang.
0: Oh, penyiar sing ganteng dewe iki karo Kang Andre.
1: Oh iya. Sing salam kenal ya Kang Andre ya.
0: Asline sapa? Di kesempatan
1: Kang
0: pagi
1: Andri orang mana sih Kang?
0: Kang Andri orang Indonesia. Asli wong Jawa lah, kono. Panwurung
1: kan?
0: Iya, Jawa ini ganteng.
1: Asli tinggi bapak-bapaknya ya Kang.
0: Jawa ini Jawa Tengah ya.
1: Kang
0: non.
1: Salah. Kang Andri asli sing mbok bapane.
0: Oh, asline kono ya. Iya, asline.
1: Ya iya lamun mbok bapane lah Kang Andri.
0: Nah, iya betul. Bisa bae itu ya.
1: Ya ya Kang ya, salam kenal Kang karo Prengki Kang.
0: Karo Kang Prengki, Kang Prengki nang Hargelis ya kono ya.
1: Iya Kang, Hargelis kota Kang. Aduh.
0: Terus kabarnya gimana nih Kang Prengki? Ajak lanen lo Franky terus ntar Bang Menterinya nyebutnya Bang Franky lo. Awas keceplosan ntar. Iya. Gue ganti Robert
1: kan. Musim-musim ketiga kan, oh. Jadi laka lumpuh, jadi orang bakal keceplos kan.
0: Oh, mana ya, pasti ya orang keceplos ya.
1: Iya kan. Salam kenalnya pada KB ya Kang ya.
0: Oke.
1: Anggota Pen Radio Prima FM ya Kang ya.
0: Oke.
1: Iya, salam kenalnya juga buat para penyiar ya Kang ya. Dari A sampai Z ya Kang ya.
0: Oh, emang penyiar emang wolu mah ya, ora A sampai Z ya. Anak arane. Aduh. Nah.

0: Halnya orang cowok-cowok ayu,
1: iya,
0: semar atau sama itu lah, iya, paham sih itu.
1: Jadi kemarin kok semak ya, apa Petruk apa kondisinya. Oke, kapan-kapan ya Bunda, Bunda Emma, kalau kapan-kapan Bang Andri lewat nanti mampir ya.
0: Ya enggak apa-apa, mampir aja. Tapi kalau mampir itu jangan kecewa loh.
1: Ya enggak lah, yang penting yang penting mampir aja, mampir mampir nginum ya, ngono Bunda Emma ya. Oke, sehat selalu ya Bunda Emma ya.
0: Minta lagunya ya.
1: Oke, lagunya apa? Silakan Bunda Emma.
0: Kalau bisa ya itu Cinta Hitam aja.
1: Cinta Hitam ya.
0: Kalau bisa.
1: Cinta Hitam dangdut ya. Oke, silakan coba nanti dicarikan Cinta Hitamnya ya. Kalau tidak ada nanti diganti. Apa?
0: Iya. Yang tadi itu siapa?
1: Oh, yang tadi siapa? Ada Kang Prengki. Kang Prengki alisan alias Kang Rian.
0: Penyanyi ya. Salam kenal baik, Kang. Okay. Kang Prengki. Kok kayak artis Prengki ya?
1: Yo yo. Tahun 70-an ya. Tahun 80-an ya Kang Prengki ya.
0: Artis, nama artis.
1: Nama artis. Oke, lanjut. Mangga lanjut. Nanti tuh kan di
0: Ibu Sukina udah masuk belum?
1: Udah, kalau Ibu Sukina mah udah duluan pertama.
0: Oh, buat Ibu Sukina ya Bu, salam sehat, salam sehat. Ya, semua-muanya lah.
1: Oke.
0: Okay. Fan Radio Prima Indramayu, ada Riza, semoga salam sehat, salam kenal, salam sejahtera. Salam semuanya Pak.
1: Oke.
0: Mbak Putri Ayu. Aku lagi aktivitas di rumah dulu ya Kang ya.
1: Mbak Putri Ayu besok masuk. Bisa kalau hari ini ya, libur dia.
0: Besok Bang Andre.
1: Okay.
0: Selamat sehat selalu. Lancar usahanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Emma dari Banjarnegara di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung. Banjarnegara itu Jawa Tengah loh. Jauh ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung ya silakan di 0853-2189-9582. Oke, di menit yang ke-30 rekan Prima ya, Bang Andri akan putarkan lagu. Namun kita kasih selingan dulu ya rekan Prima. Apabila rekan Prima sakit flu, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultra Flu ya rekan Prima biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu mesti minum Ultra Flu, flu-nya hilang atau flu-nya bingung dan langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Apabila Anda sakit kepala, demam, pegal linu, badan pegal linu gitu maksudnya ya, minum Ultra Flu akan cepat hilang ya. Dan Ultra Flu, minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan rekan Prima, Ultra Flu ada kemasan baru ya, ada blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotek serta toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultra Flu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan sangat mudah sekali. Barangkali rekan Prima yang mau bepergian dan terserang flu, maka jangan lupa minum saja Ultra Flu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke rekan Prima, 32 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, akan Bang Andri hadirkan lagu yang bagus ya tentunya di kesempatan pagi hari ini yang sudah request ya, ada Kopi Pahit ya. Spesial juga buat Wong Mandi Rancan di kesempatan pagi hari ini yang sedang sibuk-sibuk ya di apa namanya Mimi Epi. Selamat pagi dan mudah-mudahan semangat dan sehat selalu. Dan kita hadirkan Kopi Pahit untuk Anda.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Prima FM radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Yang ingin bergabung untuk interaktif bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung ya. Mumpung masih ada waktu. Yuk, mangga.

0: 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ngopi Say. Ah,
0: gitu maksudnya.
1: Semangat
0: lanjut. Mama Alden, alhamdulillah. Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah, Kang Andre sehat. Semoga Kang Andre juga selalu sehat.
0: Amin. Alhamdulillah doanya. Oke, apa kabar Mama Alden?
1: Alhamdulillah, Kang Andre. Masih bisa request, Kang Andre?
0: Sepertinya masih bisa. Lagunya apa, ya, Mangga?
1: Bukit Berbunga.
0: Oh, Bukit Berbunga. Oke. Okay. Oh, Bukit Berbunga tah itu. Katanya Bunda Emma katanya sering diputer minta nanya lagu bunga. Bunga apa tuh ya? Bukit Berbunga kali ya. Di Bukit Indah. Ya, itu. Oh ya, Bunda Emma ya. Bukit Berbunga kali. Mudah-mudahan benar ya.
1: Salam-salamnya kan, Andre.
0: Oke, silakan Mama Aldin.
1: Nama okay. Setia sama Lenungnya. Nama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Nama Fauzan. Ibu Tuti. Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Okay.
1: Mama Tita. Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Lebe. Mama Billy.
0: Oke.
1: Okay. Terus Kang Rian sama Akinya.
0: Oke.
1: Okay. Mister Bono.
0: Capur.
1: Bapak Salim. Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Mimi
0: Evi,
1: Bunda
0: Mia
1: Sari, Mama Endang, Mama Odang, terus Mang Wanta,
0: Kang Wanta,
1: Kang Aman,
0: Aman.
1: Abah Hati Kutir, Bunda Rita sama Papa Angganya, Teh Isa,
0: Bunda Rini, oke.
1: Terus Mama Rati, Teh Nunu,
0: Mimi
1: Aja Supriyati,
0: oke.
1: Bunda Aja Mary, Mama
0: okay.
1: Endang, Mama Odang, terus Kang Sondol,
0: oke. Okay.
1: Terus Kang Andri Sate, Mama Papa Cika, Mimi Samina,
0: oke. Okay.
1: Terus Kang Gopar Gopur,
0: benar.
1: Teh Nani sama Kang Paninya,
0: oke.
1: Okay. Terus Mama Iif, Teteh Upet,
0: oke.
1: Okay. Mama Meni. Untuk semuanya aja, Kang Andre.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Kang Andre.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Dan rekan Prima masih di 95,8 Prima FM, tentunya masih bersama Bang Andri di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke. Dibuka kembali di 085321899582. Di belakang Mama Aldin ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say.
2: Lupa lagi.
0: Kopinya diseruput. Ya. Semangatnya lanjut.
2: Iya.
0: Coba diulang. Kopinya diseruput.
2: Semangatnya lanjut.
0: Nah, iya, kopinya diseruput. Dicatat ya. Nanti ya. Kalau ketemu Mbak Putri Ayu nanti diajarin lagi.
2: Karena suka lupa, bisa udah lama
0: tidak masuk. Ini siapa nih dengan Teh Upeta?
2: Bukan.
0: Siapa nih?
2: Coba.
0: Ya. Suaranya sama sih ya. Aduh, orang ketondra ini ya orang berus. Dengan siapa ya. Nih?
2: Siapa
0: ya?
2: Kemarin juga masuk dari Tembang Kenangan.
0: Oh, kalau Tembang Kenangan kan Kang Arya ya kemarin. Jadi Bang Andre nggak tahu. Ini Bang Andre bukan Bang Arya. Gitu. Halo. Putus dah. Dicoba kembali yang punya nomor 9440 ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah masuk tapi turun lagi ya. Oke, 9440. Oke, dibuka kembali. Halo. Halo. Duh, putus lagi kok. Oke, kenapa itu yang punya nomor 49440? Dibuka kembali ya. Oke, satu penelpon lagi diterima di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lah, Mimi kaji tadi ya. Lah, kaya mau siapa ya?
3: Sing putus ke siapa?
0: Mbok ngono ditakoni durung sempat jawab kan putus. Iya, yang nomornya 440. Waduh, susah-susah masuk kan. Ibu Rini takono. Tutu Ibu Rini mau wis anu kan lagi izin arep nang Trungtum jare ngawal anake ke apan jalan-jalan nang pantai. Mimi kancip. Mimi Kaji pripun kabare Mimi Kaji?
3: Alhamdulillah sehat Kang, lagi ngitung doge. Telur asin.
0: Lagi anu order telur asin apa gawe telur asin kono?
3: Boten, asal tumbas.
0: Asal tumbas.
3: Mari tunggu 40-an makan mau digang digang 10.000.
0: Oh, ngono ta.
3: 10.000. Izin-izin kan sekian tuh anak 10.000.
0: Oh, ngono. Ning agene 10 ekor no.
3: Asin.
0: Iya maksudnya 10 ekor 30.000.
3: Berarti 3.000 kan?
0: Heeh, 3.000. Waduh, ntar belilah buat apa namanya buat jaga-jaga di rumah.
3: Iya betul.
0: Oke, Mimi Kanci, lagune anu bae ya. Lagune gabung bae ada Bukit Berbunga ya, Mimi Kanci ya. Iya, tarlinge mang kuat tuh habis ini nanti baru apa namanya Mimi Kanci masuk di karaoke. Nah, Mimi Kanci mah jadi
3: gabung bae lah jalannya kan.
0: Oke.
3: Terima kasih atas
0: penggulannya
3: yang Mama Pebi.
0: Oke.
3: Tapi saya enak Mama Pebi yang
0: pun kan. Mama Pebi.
3: Iya.
0: Mama Pebi mawong harkolot kunung.
3: Oh harkolot.
0: Kalau
3: hari tinggi kiasi apa mas?
0: Apa kuno?
3: Mau nak rancangan mana kah? Bukan siapa?
0: Singdi.
3: Rancangan mana kang? Ngetan kang? Plaza mono.
0: Plaza. Di sini.
3: Nah,
0: oh tenor apa nih kan? Ada
3: Kang Aman
0: yang kundi. Maksudnya ke pirmen, wong di, sing di mana? Apa
3: Kang Aman ikut yang kundi?
0: Oh Kang Aman, oh Kang Aman wong Kertanegara.
3: Oh.
0: Argolis. Oh, Argolis Kertanegara benar, iya. Sing di?
3: Wonten sing plaza sing
0: plaza sing plaza ngetan ya. Wak Ganden ta? Wak Ganden.
3: Oh Ganden ta.
0: Iya Wak Ganden ku nang anu ka Sidamulya.
3: Sidamulya sih.
0: Iya Sidamulya kan tanggone Mimi Kaji ka Sidamulya.
3: Sidamulya
0: marga mulia
3: tundagan.
0: Bukan, Sidamulya bongas.
3: Iya kak pada baik kak,
0: Mimi
3: juga sing
0: tundagan asalnya. Oh iya, kuno nawa ganden ku biasanya mancing iya.
3: Iya waganden amin
0: eh. Waganden namun.
3: Oh ganden, lepun dia, wonten segeran, wonten tundagan, kepang-kepang.
0: Iya, jarene wingi ma wong Sidamulya kuno, wong Sidamulya bongas kak, ngomong nih.
3: Sidamulya,
0: ya. Marga mulia. Oh, marga mulia. Kasih damul. Iya.
3: Jamban, bongat pentil.
0: Nah iya. Iya, bu jarene. Ya, lah, lamun iya.
3: Aja ngomong buat pentil,
0: gak? Pentil ya. Ya, tapi kan anak desa nih, anak aran nih, kuno tutu
3: omong-omong.
0: Iya. Jare Wak Ganden tu alias Wak Kamplan, Wak Kamblan kuno loh ya, Wak Kamblan.
3: Oh Wak Kamblan. Oh
0: kuno, beru tami, berarti kenal ya.
3: Wak Kamblan mancing
0: sah. Wis lagi wingi karaoke iya. terus request lagu iya ko.
3: Karena dia mana
0: kan,
3: Kang?
0: Bukan Den.
3: Abdul Rahim itu siapa?
0: Oh, ya? Abdul Rahim, Kang Abdul Rahim dah kono. Iya. Itu iya jarane Kang Mata sing meru. Iya. Oh Abdul Halim ja.
3: Abdul Halim.
0: Iya wak, ke temen ku arane ya. Oh, sering nanggone Mimi Kaji tak kono.
3: Iya, bakal arit
0: kumpet
3: ya Kang.
0: Oh.
3: Luaran, oh. Aja di arit yang kula aja nih. Kau nggak tahu kerasa goyan lo kumpet
0: luar. Iya iya.
3: Aku suka sing kayak di nandur kan.
0: Oke, oke Mimi Kaji, mangga.
3: Ya, sama
0: Kang Sondol.
3: Kang Sondol,
0: oke.
3: Nang
0: Basim. Nang Basim, iya, oke.
3: Nang
0: Serbono, oke.
3: Nang Indah,
0: oke. Oke.
3: Nang Soleha,
0: oke.
3: Terus yang gue Unisanti,
0: oke. Unisanti, oke.
3: Kepintang unyu
0: Kang Wanta, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mimi Kaji Supriyatin. Jadi kesempatan siang hari pagi hari ini kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir di Prima FM. Oke rekan Prima, waktunya sudah habis ya. Yang punya 994 mohon maaf banget enggak bisa ngangkat teleponnya ya. Oke rekan Prima, di menit yang ke-58 di kesempatan pagi hari ini yang sudah tergabung di Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat pagi dan tetap semangat. Sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya. Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan akan masuk ke berdendang karek udara ya. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan sekali lagi jangan kemana-mana ya, Bang Andri akan masuk ke berdendang karaoke. Yang mau gabung untuk karaoke nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karo Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima Bang Andri mengajak rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang ingin gabung untuk interaktif berkaraoke udara, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri mengucapkan terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah gabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan juga Bang Andri ucapkan selamat juga buat yang ada di live TikTok ya, yang sudah monitor selalu dari pagi sampai dengan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri akan buka dengan lagu-lagu yang cantik ya, atau lagu pertama atau lagu pembuka. Dan setelah itu nanti Bang Andri akan mengajak rekan Prima semua yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, lagu pembuka yang sudah disiapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Yuk.

0: Oke rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini yang sudah dihadirkan oleh Bang Andre. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga sebelum yang lain ngantri. Oke, sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa ini yang sudah siap untuk menyanyi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa nih Kang Robet? Digeboy. Dengan siapa nih Kang Robet?
1: Robet nangko bengi anane.
0: Gue bengi.
1: Robet kayaknya lagi mengkawin nih, Kang. Robet Hendro malah lagi pada.
0: Nah, iya. Pranky. Terus Pranky. Takut sama kamu? Siapa tuh?
1: Ayo musuh Robet. Iya kaya
0: musuh robot berarti robot dia.
1: Ya kudu di robot lambine.
0: Iya kono
1: dilem aja ya ngarkan kok najer kok ane intis korean kuntu
0: lagi mau kok ya kurang rong menit telepon jauh udah diterima kan mau penutupan kono iya iya, iya. Nah, iya, lagi esok mak nongkrong baik. Jangan tok baik, Mister Bono.
1: Oke.
0: Iya, seperangkat wong pas rame yang kapi kok lagi tegak. Kok pribet kok.
1: Nah, iya.
0: Iya, gua ngumpul nang kana karaoke maning.
1: Ya, Pak Andre, Kang Andre nyusul mana ya?
0: Iya, gua nyusul. Teko kene langsung manang ku. Ha, nang resin, Mbak. Boleh ikutlah ke sana yo.
1: Oh, numpak kabeh ning panahotan.
0: Oke, nang rasih.
1: Oke, lagi ada keburu mati langsung. Eh,
0: iya.
1: Maning,
0: kan? Iya, muka-muka orang lah, ya.
1: Orang ya kan?
0: Ya? Oke, orang.
1: Lagunya terlalu demen.
0: Terlalu demen. Sebentar.
1: Ya.
0: Sebentar.
1: Cowok.
0: Oke, sambil salam-salam.
1: Durung, kan?
0: Eh?
1: Keteteran terkelawas,
0: Bung. Oh, keteteran. Bung, kok digoleti. Si terlalu demen dingin, ya.
1: Iya.
0: Oke sambil salam-salam kok boleh ya.
1: Salam ya tanggo ini kesehatin. Menok bintang aku okay. Seupat. Tanggo nanti di bodo.
0: Oke.
1: Kayaknya pun turun atus karena kang.
0: Si kapan jagate sekian mah?
1: Iya dari bodo turun atus.
0: Turun atus ya jagate atus sekian mah.
1: Iya jagate atus kang. Tapi butuh sina.
0: Oke.
1: Mama pilih Mama Aldin.
0: Oke.
1: Terus tanggo Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Mimirat Mina dari Pagerayu kan Mimirat Mina.
0: Oh iya benar. Mimirat Mina kanang radio ke.
1: Oh
0: iya.
1: Iya dengan kembali ke kono.
0: Iya kembali kono langsung ditandani. Iya.
1: Balik ke mana?
0: Tuh anak Teteh Solehah kan minta disapa kok.
1: Oh Mama Leha. Mama Leha. Kok Babe Maktor ini Babe Maktor.
0: Lagi nong umah.
1: Babe Maktor.
0: Lagi sarapan dah. Lagi sarapan kan.
1: Iya Mama Nenek.
0: Oke.
1: Anggo Mama Peti. Anggo Cakpur sama Mama Kak Bali. Anggo Mama kemana?
0: Siapa tuh?
1: Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Sing pas lagi beres-beres.
0: Sing adoh kono wong Banjarnegara kah disapa? Bunda
1: Emma.
0: Bunda Emma.
1: Emma.
0: Bunda Emma. Sing duwe Banjarnegara.
1: Iya, Banjarnegara. Bunda Emma. Kanggo Mang Wanta.
0: Mang Wanta, oke.
1: Okay. Mang Wanta, ayo ya kan dandan beli.
0: Mau merapat. Iya, merapat ke Bunda Mary ta. Bunda Mary, apa pun
1: nama
0: Meme Epi ke Bunda Mary sih, heeh.
1: Meminani. Versi cowok.
0: Oke, sudah siap?
1: Siap, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Jagian dari Bono. Ini pedagang gua terang jam esok kan.
0: Oke, terlalu demen kita tampilkan untuk Nang Rastim. Yuk, mangga.
1: Apa ini kini kan?
0: Oke, siap.

0: Alhamdulillah, lancar. Orang mati lampu.
1: Alhamdulillah, ini
0: mati
1: PT Bae lancar, Pak.
0: Kurang.
1: Lancar, Kang.
0: Iya, PT Bae mati.
1: Kata
0: nak
1: kang,
0: kamu
1: jadi bodoh.
0: Oh, kena ya.
1: Okay. Makan ikan. Bisa kendung dawa, angkat toange.
0: Cakep.
1: Sambal terasi saya lepet.
0: Cakep.
1: Dia bong tua begadang bae. Esok sore awan bengi karaoke.
0: Nah iya, awannya ngantuk bae.
1: Awannya ngantuk bae, ini menggawe.
0: Aduh, manjing Mister Bono ya, oke, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nang Rastim ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di belakang Nang Rastim. Oke, dibuka kembali, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sinten, Kang?
2: Sarang Wong Manggungan.
0: Wong Manggungan, Bapak Angga tak.
2: Iya, harus bisa.
0: Alhamdulillah, piye kabare Bapak Angga?
2: Kabare wis baik, baik.
0: Alhamdulillah. Nanti ngumpul-ngumpul di Mimi Epit lah.
2: Di Mimi Epit. Bisa enggak ya?
0: Bisa lah. Oke. Oke, Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih Bapak Angga? Silakan.
2: Lagu Ja.
0: Apa tuh?
2: Lagunya orang sekampung.
0: Apa tuh? Orang sekampung. Orang sekampung dari Cacah Dika ya?
2: Iya.
0: Oke, sebentar ya.
2: Orang sekampungnya aku
0: buat siapa yo?
2: Ini buat Ibu Sukinah dulu. Okay. Ya, selamat siang.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian buat Bunda Mary juga yang namanya tadi udah gabung ya tadi yang putus itu kayaknya Bunda Mary tadi.
0: Oh, bukan. Bukan.
2: Bukan.
0: Bukan, suaranya enggak gitu Bunda Mary.
2: Oh gitu ya.
0: Kayaknya seperti Teh Upet atau Bunda Rini, Bunda Rini tahu.
2: Oh, gitu.
0: Tapi Bunda bukan kalau Bunda Mary paham.
2: Iya. Apa salah. Kemudian buat Teh Titan juga. Okay. Nih buat Soleha. Teh buat Soleha. Yang lagi punya gawe ini.
0: Mimi Epi ya. Okay.
2: Selamat siang aja. Mimi Ratminah juga yang lagi berkumpul. Okay. Di studio. Mama Indah.
0: Mama Indah. Oke.
2: Okay. Tak lupa aku kirim nih buat sesepuh Prima nih, ada Pak Salim juga selamat.
0: Oh, Pak Salim. Siang.
2: Kemudian buat Kang Riannya juga. Okay. Mister Bono.
0: Mister Bono.
2: Yang
0: okay.
2: Pasti sudah hadir dia di sana.
0: Sedang dalam perjalanan kayaknya.
2: Oh, dalam perjalanan. Okay. Yang punya Sumedang. Sehari selamat ya.
0: Oke. Okay, sambil jalan ya, Bapak Angga ya. Oke, okay. Kita dengarkan bersama-sama ada Orang Sekampung oleh bapaknya Bapak Angga. Oke, Mangga.

0: Aduh.
1: Temponya lagunya terlalu cepet kan ini.
0: Terlalu cepet yang ini ya.
1: Sampai ngos-ngosan. Oh.
0: Oke, nanti dicarikan lagu. Tapi karena
1: yang agak slow aja.
0: Oh, yang slow ya.
1: Iya. Oke, terima kasih ini waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali Bapak Angga.
1: Buat yang lagi pada kumpul di Prima. Dalam masa arisannya.
0: Oke.
1: Juga super sebesarnya buat

0: juga saja.
1: Oke, terima kasih Bapak Angga.
0: Iya. Bila itu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bapak Angga ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 33 menit lepas pukul 10. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karakudara di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0832189 9582. Tadi sudah ada Bapak Angga ya, yang sudah gabung di Berdendang Karakudara di kesempatan siang hari ini. Oke, di belakang Bapak Angga dibuka kembali ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, radionya di deket dijauhin dikit. Wes. Sarang sinten niki?
1: Sarang wong pinggir laut.
0: Wong Mama Iip ta iki. Weruhan go suarane. Pripun Mama Iip kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Lamun pengen mene. Non. Alhamdulillah Kang Adrine sehat. Lah kono sing mburi sapa kono? Mbak Kumis ta kono. Heeh, ora gelem adoh-adoh ya parek bae kono ya. Heeh.
1: Iya
0: nih, Bang. Heeh, Pak Kumis sehat selalu ya, Bang Kumis ya. Bang Kumis kon nyanyi sekali-sekali aja Mama IIP bae sing nyanyi kono. Ta. Oh, langgok namun duet bae engko ya. Oke, Mama Iip mau nyanyi lagu apa nih Mama Iip?
1: Wong ketelu.
0: Wong ketelu. Oh, tengdung ya. Oke, wong ketelu sebentar ya. Oke. Berarti sandiwaraanku tengdung kono. Suara nih cilik orang krungu Bang Andrine kan. Oke, sambil salam-salam Mama Iip. Papa Angga. Kenal beli kono karo Papa Angga?
1: Angga, Mama Rita.
0: Oh iya, kenal berarti
1: kono. Kang Wanta ketinggalan.
0: Iya, Kang Wanta. Heeh. Sing kono anak lanang ku, anak lanang di siapa?
1: Apa, Kang?
0: Iya, anak lanang ku nang Rastim.
1: Oh, nang Rastim.
0: Tak
1: nang Rastim.
0: Heeh, nang Rastim.
1: Kayak Pamungkas. Mama Halgi,
0: okay.
1: Mama Meni,
0: Mama Meni,
1: Mister
0: Bono, oke,
1: okay. Bunda Mary, ini sekolahnya kecil, Ibu Pilih, ini Ratnina,
0: oke,
1: okay. Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti, oke, okay.
1: Aku temannya,
0: Oke, okay, sambil jalannya nanti ngoletinnya sambil jalan kono ya, gua ketemu ya, oke, okay. Mama Iip, wong ketelu kita dengarkan bersama-sama, yuk.

0: mau.
1: Oh iya.
0: Waduh nih
1: kita. Oke, sebentar ya.
0: Operator.
1: Ketinggian ya. Oke,
0: sebentar.
1: Oke, sebentar ya.
0: Ayo
1: dan
0: orang tin mencukupi.
1: Oke.
0: Bang Wanta kang. Puyang banyak lo dodi. Jawanin kuburan tuan tuh jadi aneh. Jerawat.

0: satu bait ketinggalan kau nanti. Durung mandek wis mandek dingin kan. Nah,
1: pinggir jalan.
0: Nah, kono ya.
1: Motor liwat ngarep.
0: Oh, pantesan kono ya. Jadi enggak fokus ya.
1: Itu sampai kena Kang. Heeh. Ning Kang Wanta, oleh salam sing Om Cantik.
0: Oh, kena. Salam balik kono berarti ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, nggih, sami-sami nanti. Oke.
1: Bapak Angga kalau
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Iip ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Yang mau gabung dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Langsung saja ya. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Diterima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
2: DJ Boy.
0: Dengan siapa nih?
2: Wong Ireng.
0: Wong Ireng ya. Wong Ireng nangen di Wong Ireng.
2: Yang Baplas.
0: Baplas ya. Nah, kono ketawane ketahuan kan. Wong Ireng bawang putih kono guyune ketahuan. Arep ditutup-tutupi kan ae. Iye nongol juga suarane. Ora iso karo Pang Andre. Dites nih ya. Nandur gedang pinggir kali. Ketahuan tuh. Kang Robert. Oke, Kandel Pesedo.
2: Sehat, Mak. Kang Kumisnya ya. Semoga sehat selalu, salam sejahtera.
0: Oke. Dal Pesedo kita. Oke, langsung.
2: Ikhlaskanlah.
0: Oke, coba kita dengar.
2: Ayo, Kang Wanta. Aja ora. Munjuk.
0: Ikhlaskanlah. Oke.
2: Bapak Angga.
0: Teh pahit. Teh upet maksudnya. Oke.
2: Bunda Rita. Ayah DJ Boy.
0: Oke, sudah siap. Salamnya sambil jalan ya.
2: Iya.
0: Kang Terpesedu dengan ikhlaskanlah. Yuk, Mangga, kita dengarkan bersama-sama.

0: Alhamdulillah. Lagu ini memelo jare. Oke, Kang Del Pesedu. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Oke.
1: Terima kasih kembali. Ucapane ang
0: ucapane.
1: Ucapane iki kaya-kaya, Kang.
0: Heeh.
1: Bermayu. Geneng kelem. Terasa geneng kelapa. Wong ayu mah aku sing gelem. Sing biasa kae tunggu sapa.
0: Nggo kucing to. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sing enak dipangan dhewe sing ora enak di apa di pai kucing ngono ya. Oke, rekan Prima, 58 menit ya di kesempatan siang hari ini. Kita kasih jeda dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853218995. Dan juga barangkali rekan Prima yang di live TikTok ya, ingin gabung untuk karaoke ya, bisa di nomor ini di 0853218995. Oke. Sudah ada yang masuk ya, diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Teupet sudah bagus tak sinyal ya?
1: Iya, itunya tadi betulin arah antena.
0: Tapi sekarang udah bagus.
1: Iya.
0: Berarti kesalahan bukan di radio Anda ya?
1: Iya. Jadi kalau radio yang ini pengen yang ini begini.
0: Tapi
1: pengen damar umpleng.
0: Oh, damar umpleng dah.
1: Iya. Duet sama berarti Kang Andre.
0: Aduh, damar umpleng mana gitu ya? Oke, damar umpleng ya.
1: Iya,
0: sebentar.
1: Datanya bisa apa enggak ya?
0: Iya, Bang Andrenya yang enggak bisa.
1: Iya, Dede juga belajar.
0: Oke, sebentar. Damar umpleng mana ya, kira ya? Oke, sebentar.
1: Kalau dekat-dekat radio buikan ya,
0: Ren. Iya, jadi apa namanya feedback. Jadi apa namanya?
1: Iya, saya nembak.
0: Gitu. Oke. Salam dulu enggak?
1: Ya.
0: Salam silakan.
1: Buat Kang Lanta ya, Teh Iit. Yang baru turun teh.
0: Siapa tuh? Oh, yang barusan turun itu Kang Del Pesedu.
1: Siapa?
0: Del Pesedu.
1: Yeah.
0: Oke, sambil jalan aja ya, Teupet ya. Oke. Ki, Bang Andre akan nyanyi, Ki. Dengerin ya, damar umpleng. Kita dengarkan.
1: Ayo.
0: Ini apa namanya, Kang Andrenya di apa namanya di daulat mau suruh nyanyi damar umpleng enggak?
1: Iya, buat

0: Ada Teh Upet yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 12 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Teh Upet ya, ada siapa lagi nih yang mau gabung? Dibuka ya di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Mimi kasih ke telat-telat ku manjinge.
1: Ya apa? Mau nanya di sana ke Mimi.
0: Mimi.
1: Apa orang rebutan? Iya, cuma Andon nah, maning.
0: Cuma Andon. Iya, aja duit. Aduh, yang aja duit maningan tuh suara rintuk Bang Andrika.
1: Jadi penjar wajar.
0: Wes pegel mi ngesok maning ya mi aja seki ya. Ya mi ya ampura mi.
1: Rindu lagi rindu bisa berikan.
0: Rindu.
1: Ya. Lagi rindu. Lagi
0: rindu. Lagi rindu ya. Tapi
1: aja. Kalau kangen mek
0: ah. Iya aja sekian mi aja. Aduh wes ping telu kita duet tiga.
1: Ternyata lah ya.
0: Aduh.
1: Ayo Astri. Kastri.
0: Apa tuh?
1: Kastri.
0: Kastri.
1: Iya, nolong halte.
0: Oh, sebentar. Apa kono mi? Judulnya mi? Sebentar mi, cari mi.
1: Kastri, duduk istri, Kastri.
0: Oh, Kastri. Oh, makan nih kono Kastri ya. Kastri.
1: Empat, makasih tenggolan nate, nawasin, masih pun tenggolan nate. Ayo Ibu Tote, Mama Ete.
0: Oke.
1: Mama Indah. Aisa. Bang Otoy.
0: Sebentar Alin. Oke, Estri ya. Kirain istri.
1: Temu, Kang.
0: Ana, tenang Mi. Oke, Estri ya
1: Bapak pokoknya. Salim, Pak Uyut, Kang Rian, Mr. Bono, Kang Wanta.
0: Oke.
1: Okay. Sondor, Kang Kawala.
0: Salam sambil jalan ya Mi ya. Oke. Okay.
1: Ya,
0: oke, okay. Estri dari Mbak Nunung Elvi ya. Mimi aja Supriyatin, mangga di Gboy.
1: Aduh, penyiar nyerah.
0: Orang nyerah mi untuk suara nih kemi lagi bengi jam 12 ku lagi balik.
1: Nyerah.

0: Wah, kecepatan kok ngebut bae lagune mi. Aduh ya.
1: Iya, musik kok anu dalem pisan ya, Ken. Emang lagu dalem-dalem ya, Ken.
0: Oh iya, heeh, Mimi Kajima pilihane lagune bagus-bagus ngono ya. Mangane kalau Bang Adri ngimbangi ora bisa.
1: Ora bisa nyerah-nyerah.
0: Iya nih, aduh, nyerah kang Andrine ya, kalah. Iya penyiar kalah. Iya, aduh. Apalagi karo Nok Bintang ya. Nok Bintang lagi sibuk kan, lagi ngoleti nang laut ya. Mimi Kaji ana salam saking Teh Upet, Mimi Kaji. Jare suara, suarane Mimi Kaji ku bagus kono Teh Upet ka saking Majalengka.
1: Iya, makasih ya Teh Upet. Suarane bagus, beli karaokeannya kan. Ya ketemu ya, tapi berjana ya.
0: Oke, Mimi Kaji. Iya, lagi gantian
1: ku.
0: Lagi wingi wis karo iya, lagi wingi wis mpun karo Mimi Kaji lah gantian ku. Heeh, saiki
1: mangga.
0: Nah, iya ta marumplung maning. Lah pingine ngono.
1: Iya,
0: lagune apa kono Mimi Kaji esuk di anu dicantet karo Kang Andre.
1: Ayo, lagi rindu
0: be ya. Lagi rindu ya, oke.
1: Okay. Kalau lagi rindu ya cuma Andon. Tapi cuma Andon mah rada keret wong lanang ya.
0: Nah, lah nah, terus sing enake sing endi? Lagi rindu be.
1: Lagi rindu be sing apa sih ya?
0: Sing arang-arang kono ya. Mimi kajine sing keret.
1: Aduh kakangku lah lagi rindu.
0: Rindu.
1: Pengen ketemu Kang Andre sayang.
0: Oke.
1: Sayang-sayang.
0: Alhamdulillah aku dikaji sayangi mah ya. Oke, Mimi Kaji.
1: Wong lanang ngadoi Kang Andre mah. Aku aja ngadoi sih Kang.
0: Ora parek bae.
1: Iya yakin.
0: Ya Mimi Kaji. Wis pada ngumpul ki nang kene. Ning studio, ning studio ki. Oke, Mimi Kaji. Oke.
1: Capana 95,8 Prima FM Radio Nagara Cindramayu. Manggalau semboyang kembang kuning. Ketemu maning jam 1.
0: Oke. Karo karo esok iki karo Mbak Putri Ayu.
1: Nah, kalau Mbak Putri Ayu ya.
0: Heeh. Karo kene
1: ya.
0: Betul.
1: Jam ya Kak.
0: Heeh, nggih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Andre sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Kaji Supriyatin ya yang hadir yang sudah berkaroge di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 25 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi untuk berkaroge udara.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Bang Andre dan berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, di menit yang ke-27 di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini di hari Minggu ya, kita hadirkan untuk yang live karaoke yang sudah hadir di studio. Ada siapa nih, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam. Ada suaranya enggak sih?
0: Ada suaranya. Ada. Selamat siang.
1: Siang Bang Andre.
0: Sareng sinten niki?
1: Mama Indah.
0: Mama Indah yang punya rengat ya.
1: Itu apa ya, Bu Sukina tuh?
0: Bu Sukina tuh. Bu Sukina tuh Mama
1: ini
0: Indah
1: nih. Ini spesial Bu Sukina. Katanya yang punya rengat ya.
0: Mau nyanyi lagu ya, rengat di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di studio. Mau nyanyi lagu rengat katanya. Oke, sebentar ya, kita rapikan dulu.
1: Ini sini.
0: Sudah ya.
1: Iya.
0: Oke. Sebelum lagu diputar, Mama Indah

0: mimikaji.
1: Oh iya, mimikaji. Mimikaji Supriyatin, Mama Iit juga. Buat Kang Wanta, Kang Rian lagi di jalan kayaknya.

0: luar biasa. Oke, Mr. Bono. Salam terakhirnya buat siapa tuh?
1: Buat penyiar. Terus buat semua tuh penharisan semua tuh depan tuh ya. Yang pada ngumpul ramai itu ya.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di Berdenang Karir Udara atau Karir Live ya. Oke rekan Prima, 45 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, sebelum mengantri akan melanjutkan Berdenang Karaoke, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya.

0: Mangga. Ya, terakhirnya kan kayak itu, mangga. Oh iya, ketinggalan terus banget dirinya. Itu. Oke, Taisa.
1: Iya. Buat semuanya aja ya Kang Andri.
0: Oke, terima kasih.
1: Walaupun kebagian terakhir bisa masuk juga.
0: Alhamdulillah, masih kebagian.
1: Masih kebagian. Untung masih ayah kena minik
0: Alhamdulillah. Oke, Taisa.
1: Ya buat Bunda Mary ya. Okay. Buat Bunda Yunia Sari, buat Mama Emma.
0: Oke.
1: Okay. Buat Rini.
0: Rini, oke.
1: Okay. Buat Teh Layu ya juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Meni.
0: Mama Meni.
1: Iya, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terpujinya buat Bang Andri.
0: Oke.
1: Okay. Juga semoga selalu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ucapannya kan.
0: Ucapannya.
1: Ayo di kantor. Assalamualaikum. Permio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taisa, di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Berdendang Karaoke di kesempatan karaoke di kesempatan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 11 lewat 57 menit ya rekan Prima di studio. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Dan sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Terima kasih yang sudah di live TikTok juga. Bang Andri ucapkan selamat siang dan moga-moga semuanya bahagia dan tetap semangat ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima, kembali Arya bersama rekan Prima tentunya di acara Fans Tura. Fans Tura, fans ketemu di udara, hadir setiap hari Sabtu dan Minggu 2 jam ya rekan Prima. Pas kebetulan hari ini Minggu 12 Juli 2026. Ya. 2 jam ke depan kita putarkan lagu-lagu Tarling Panturaan ya, yang sudah menunggu dari tadi ini siapakah ya. Ya, Arya di sini rekan Prima untuk membersamai tentunya di program acara lagu-lagu Tarling Panturaan yang sudah ditunggu-tunggu nih siapakah ya berikutnya. Ya, sebelumnya juga artinya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Syariman Praboto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Hari ini Arya izin Syekh untuk mengudara tentunya dengan restunya untuk rekan Prima, dan mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, siap ya, siapakah ini? Ya, sebentar ya, untuk yang sudah masuk nih kita buka dulu ya. Baik, semoga untuk rekan Prima juga diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam berbagai hal ya, dan dimudahkan terutama ini segala sesuatunya. Ya, kita buka dulu ya. Halo, assalamualaikum Pantura.
1: Waalaikumsalam Pantura, ning kene ki, ning Prima FM, ning Haregeli, Sindra Maju Barat.
0: Oke, ya.
1: Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Sukinah ya, dari hari ini ya.
1: Alhamdulillah ya Bang Arya, kenang panasan terga sehat ya Bang Arya ya. Panas mah luar biasa, sampai pada alum godong ge.
0: Iya ini. Ya. Tapi di
1: kan teku Ibu Sukinah kan anak daun, anak apa ya.
0: Jahe.
1: Hari aja pada alum.
0: Jahe gimana jahe?
1: ada mau.
0: Iya di jahe ya.
1: Kan kalau kalau pagi kan dingin nih, biasa minum jahe.
0: Iya.
1: Enak banget ya, anget.
0: Lah iya,
1: sehat ya jahe mah.
0: Jahenya ini ditunggu.
1: Oh gitu ya. Wah, kok liwat Bang Salim habis mono ya.
0: Bang Pak Salim sedang ini sedang
1: Pak Salim,
0: kondangan.
1: Atak dulu latin kenang getune kum agesuk ya orang.
0: Iya Bu.
1: Bang gampang lain waktu ya.
0: Mengurangi gorengan-gorengan dulu Bu Sukinah. Ya, jadi
1: Iya, Bu Sukinah mau rolak mangan.
0: Iya, saya jadi
1: ora,
0: juga
1: orang mangan gorengan Bang Arya. Enggak, ora banget kita mah temenan baik.
0: Iya.
1: Temenan banget ya orang mangan digorengan soalnya gara kening ya, langsung serak
0: digorokannya. Apa
1: masalahnya sama habis makan gorengan makan es itu dia penyakit datang nih pokoknya.
0: Itu Bu Sukinah.
1: Jadi ya anu bela mau ge godokan sampo.
0: Ah, godokan sampo.
1: Nah, itu ya. Godokan sampo mah enak.
0: Cocok ya. Sambil dengerin Radio Prima. Wah, iya udah Bu Sukinah. Oke, siap.
1: Aduh, Bu Sukinah mah waya mene bi ge durung.
0: Ya.
1: Weleng, durung jenguk alhamdulillah Bang Arja. Ngake wong banget dah gesup ge.
0: Sampai
1: orang salam-salam orang apa
0: yeah, salami dulu
1: temen
0: ya.
1: Ibu Sukinah nih belum ngantuk, belum apa, makan juga belum, tapi makan ini jasalah cemilan mah arbu telur terus itu tuh sampo. Ada orang ada apa sampo matang tuh beli aja nggak udah matang anu
0: iya,
1: angus pancinya. Angus,
0: gue barang kodok
1: apa-apa, angus.
0: Waduh, angus ini. Perimen gebus kina kops, angus. Ketinggal.
1: Tapi itu mang ketinggalan, keprek jahe sama serai.
0: Nah itu Busikina, makanya ini juga waduh ini apa jahenya sudah nggak ada.
1: Ya Bang Arya, iya sih ya. Nanti lah, kapan besok nggak itu ya. Enggak di Prima, enggak besok matangannya.
2: Besok hari Rabu paling sih. Hari Senin saya Bu Sina besok ada.
1: Iya. Bang Salim. Orang pikir kan mana mendiri masih capek ya jadi ngetap. Ya Allah iya ya. Palingan wong stres kayak rekonon. Jadi badannya kiri capek durung beleng, durung apa. Alhamdulillah deh.
2: Sehat-sehatlah Bu Sina nggih.
1: Amin. Iya. Sebaliknya Bang Arya juga sehat-sehat ya Bang Arya ya.
2: Amin.
1: Pokoknya jaga kesehatan lah walaupun capek. Okay. Tapi alhamdulillah mau ku capek-capek ge karaokeane enak kabeh dan dikelingan anggap organ.
2: Pada kondangan sekian
1: Bu. Bang Arya. Nggih. Anak. Kok mau kelingan lagi enom anak pun ku. Aduh. Mama, ya Allah, mama anggung apa sih ya kita masuk berkelingan? Oh, mama Angga ya.
2: Bapak Angga.
1: Kalau enakan banget suara ya Allah.
2: Oh, iya.
1: Kayak duduk karaoke kawong kan. Ayo yes. Pengen dapat suara aja ya Bang Arya ya.
2: Nggih, iya.
1: Mbak ini enak pantesan oleh juara. Kalau mendi-mendi juara.
2: Iya, Bapak Angga benar.
1: Iya, Bapak Angga.
2: Yeah.
1: Sekor kelingan baik karo Bunda Rita deh. Sehat selalu ya. Bang Arya, kok lagunya dingin lah? Kayak kalian.
2: Okay. Mangga busikin lagunya apa? Layung sore, nggih siap.
1: Iya, layung sore, bae panas-panas saya kayaknya nambah kita ngantuk. Bari iya. Abis buku si Bang Putih, wong emak.
2: Iya.
1: Atau lari sholat, enggak deh.
2: Oke,
1: mangga busikin lah. Salam-salam ya, Bang Arya ya.
2: Angge, mangga, silahkan.
1: Angga. Nang Rasim.
2: Iya.
1: Apa mono kini wong ajat ki lagi.
2: Nang Rasim ayo
1: naik-naik
2: Rasim. Yang sudah.
1: Angga Bono Eho.
2: Iya. Bono.
1: Angga. Iya Bono Eho ya. Kayak ni mak wong kumpul kabeh bapan kana ning wong ajat.
2: Iya di Mimi Epi jare ning iki.
1: Oh yang pada Mimi Epi.
2: Nggih kondangan mesti di Mimi Epi.
1: Pokoknya mah wong sini Mimi Epi.
2: Nggih.
1: Salam Ibu Sukinan ya. Salam untuk di yang orang di Mimi Epi tuh semua-muanya aja.
2: Iya.
1: Pada waras sehat. Berkah mulia ya. Salam Ibu Sukinan ki. Ibu Sukinan mah bisa marek. Aduh ketinggalan baik karena batur. Angga.
2: Okay. Ya.
1: Kang Rian.
2: Iya.
1: Kang Timan. Kang Salman. Angga Ikuku.
2: Capur.
1: Ayo naik capur.
2: Capur.
1: Bapak Salim. Mang Wanta, Mang. Ayo Mang. Okay. Angga. Kan Mimi, Mimi, Mama Iit, gerbang kumisnya gede. Koro Pancawala, tinggal nanti pun ku, usah menerasa roboan mau noko. Angga, Pak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ibeng, anak ini kok coba Kang Ibeng Mama Oya.
2: Kang Ibeng, ayo.
1: Semangat, bagian kenang panas, geng. Anggap Mama Rati. Anggap ini epic kok nak kabeh pada kumpul semua-muanya aja kon mah. Teisa. Ketuwun ya, daun iris ya, ketuwun. Daun iris ku enakan kok hari nembak. Kok kena bisukin nama senang tambang dan enak kabeh pokoknya mah. Angga Bunda Mary.
2: Bunda Mary ya.
1: Angga Kang Rojaya.
2: Kang Rojaya.
1: Pokoknya mah enggak usah paman. Oh, sondol-dol.
2: Sudah
1: kena bocah mah. Enggak usah rame bae, enggak sondol-dol. Lagi majengan ya, Dol. Dikirim bapak, Dol, Ibu Sukina, Dol.
2: Ayo.
1: Sondol-sondol enggak bocah, wong pe. Angga sapa mani ngus pokone mah Kang Aiko Asep Roland sing nanding merak ya.
2: Asep Roland.
1: Angga kun mani balik mani.
2: Nggih.
1: Ning papai Angga karo Ibu Rita. Terima kasih banget kalihannya. Ucapane Bang Arya.
2: Nggih, mangga.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk kebareannya
2: dulu kelabat
1: bye.
2: Iya.
1: Silakan sama tapi kok salatin. Ya Allah, salame Bang Arya sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Nggih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukina sebagai penelpon pertama di acara Nevens Tura ini ya, rekan prima. Ya, terima kasih sekali dan Ibu Sukina sehat-sehat selalu, Ibu Sukina ya, diberikan kemudahan, diberikan segala-galanya ya. Ya, lanjut silahkan. Halo, assalamualaikum Nevens Tura. Nevens Tura.
1: Oke,
2: Niki. Prima. Iya. Aduh, pripun kabare Taisa?
1: Nggih. Alhamdulillah sehat Kang Arya.
2: Ayo.
1: Kita kembali ke Kang Arya.
2: Ah, nggih sawang sulipun kula nggih sehat walafiat.
1: Nggih. Iya, lagu ne pengen lagu terlalu demen.
2: Iya, siap.
1: Buat ibuku sayang Ibu Sukina.
2: Iya. Yeah.
1: Buat Bapak Salim sayang.
2: Iya. Yeah.
1: Buat Kang Rojaya.
2: Kang Rojaya.
1: Iya, buat Bunda Mary.
2: Bunda Mary. Ya.
1: Bunda Yuniasari.
2: Nggih, okay, Bunda Yuniasari. Ya. Yeah.
1: Buat Mamah Meni.
2: Mamah Meni, ya. Yeah.
1: Buat Bibi Rini. Mm-hmm. Buat Mama Emma.
2: Iya.
1: Buat Teh Layung.
2: Teh Layung, nggih.
1: Buat Teh Upet.
2: Iya.
1: Buat Kang Ibeng.
2: Kang Ibeng, nggih.
1: Kang Ege.
2: Iya.
1: Buat Kang Bono.
2: Iya.
1: Buat Kang Agus Suryanto.
2: Nggih.
1: Buat Kang Ahmad Setian.
2: Ya.
1: Buat Aki Bintang. Buat Capur.
2: Capur, iya.
1: Iya, buat Mama Indah.
2: Mm-hmm.
1: Buat singanan ini Epi kabeh bae ya.
2: Ya oke.
1: Ngumpul ya.
2: Iya.
1: Sampai bae pokoknya mah.
2: Iya.
1: Singanan ini Epi.
2: Iya. Yang iya. Di Meme Epi jangan lupa ini iya. Sapaannya dari Tahisah yang
1: pada
2: ada di
1: Meme
2: Epi ngampar ya. Pada kumpul-kumpul ya ini.
1: Iya. Pulang abe baik dengan di Meme Epi.
2: Iya.
1: Iya. Buat Abah Adik
2: Bang Rune Evan ada ya.
1: Sama Mimi anaknya.
2: Iya.
1: Buat saya Pamungkas sama mamahnya. Yang Asep Roland.
2: Iya, Asep Roland.
1: Ya, buat semuanya aja Kang Arya.
2: Oke, semuanya ya, saja.
1: Semuanya ya. Aja yang ada di Mimi Happy mah ya.
2: Oke, siap.
1: Iya. Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas.
2: Iya, matur suwun nggih untuk Tesa.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya terlalu demen, Kang.
2: Aduh, terlalu demen ya.
1: Siap.
2: Aduh, terlalu dalam.
1: Terlalu demen.
2: Ya. Siap.
1: Terlalu demen.
2: Oh, siap. Pas bukan ya. Terlalu demen.
1: Yo, assalamualaikum, Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terlalu demen ya, Teh Isa sudah menunggu nanti. Ya. Ya, lanjut untuk satu penelpon lagi ya, rekan rumah boleh masuk di 0853 2189 9582. Venstura nengke-nengke ya, ditunggu untuk rekan prima ya yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu. Nah ini, nah ketika Anda sedang flu, pilek, sakit kepala, nah apa itu obatnya ya, tentu saja Ultra Flu ya, supaya nggak bingung. Dan bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang, rekan terima. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap untuk sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Baik rekan Prima, kita langsung menuju penelpon ketiga, siapakah berikutnya ya, ditunggu sambil kita menunggu, kita dengarkan di acara Niventura ini ada Layung Sore dan Terlalu Demen ya, tadi katanya untuk requestnya dari Teisa. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Niventura Nengke Nekie.

0: Nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, ada lagu Ayam Putih ya, terus Kecewa, juga ada Terlalu Demen dan Layung Sore ya, requestnya dari Ibu Sukinah ya. Untuk rekan Prima di hari ini Minggu 12 Juli 2026 ya, tetap semangat ya meskipun hari Minggu, karena besok sudah hari Senin untuk menyambut hari pertama bekerja yang sedang beraktivitas ya. Selamat beraktivitas, besok mulai lagi, dan hari ini sedang liburan ya, selamat berliburan saja dengan keluarga tentunya rekan Prima. Oke, lanjut kembali yang sudah siap ini, siapakah berikutnya nih? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Fans Dura.
1: Kendeki. Prima FM.
0: Wah, siapa ini ya?
1: Berisik sih kan, Andro lagi turu.
0: Eh, aja berisik, oh iya.
1: Jadi kan aja berisik kan.
0: Ya, kis siapa gen?
1: Ya, ya, ya. Narastin dia mah.
0: Oh, Narasti, Bu Hendro. Ya. Terus Rasta Mendi.
1: Ini lagi kodok banyu.
0: Kodok banyu, ya. Ya wes, siap ngge, ya monggo.
1: Ah,
0: durung tangi.
1: Kenapa?
0: Ya wes. Lagu kenangan ya. Ayo wes. Siap, siap, siap, siap. Ya wes, siap. Menang, menang, menang, menang, bayar, menang, menang ya.
1: Sehat, Kang.
0: Ya sehat, walafiat, iya.
1: Berbubar.
0: Oh dia, gantian ke kumpulan ini gini, Mimi Epi jari nih. Mimi Epi.
1: Mana tinggal, saya ketinggalan di kudu, Kang.
0: Ada seket.
1: Kota Capur pun telan dari kata.
0: Iya, kok di gowoken ke siapa, kayak Bang Andri kan lagi undangan. Terus oh, siapa maning kayak Pak Salim, Mas, pokoknya kumpulan kabeh lah maulah. Pokoknya ada Ibu Billy. Iya. Ya. Ibu Billy ada siapa maning, Ibu Saminah ya.
1: Pada
0: Mekar Jati ya, karo Pak Salim, terus Mr. Bono ya. Ya. Pokoknya ini cakap biani bayi lah, kayak nemen sih.
1: Pada borong odong odong tak.
0: Orang ya orang gua motor dewek dewek.
1: Odong odong.
0: Angel lah, odongan ram lebu ya meremehnya ya, nang jopo kayak. Ya, iya orang parkol ngari kadi Prima paling pirang kilo, karena rong kilo paling lah, rong kiloan lah ya.
1: Prima marah
0: ini etik. Iya, kurang luwe lah, kurang luwe lah. Sebelah bugang oh, sitik ya. Iya, orang paling rong kilo be ora ono kayane ka.
1: Ya wis entar para kumpul ning kana
0: pang. Nggih, ya.
1: Ora ngopi-ngopi ora.
0: Kopi. Iya wis.
1: Ayam apa mau ora kune?
0: Ayam putih request ka di Bu Hali apa apa Mbak Halimah kan saking Purbalingga. Karo
1: Kang.
0: Hah?
1: Petih garing.
0: Petih garing.
1: Petih.
0: Petih yo, Pak, bener ae nak kok, Mas.

0: Kayak tadi ini permen pete garing apa sambal goang?
1: Pete garing.
0: Pete garing ya.
1: Pete garing kok sambal goang.
0: Oh, sambal goang. Cemelane maksud cemelane.
1: Iya sambal goang sambal asin.
0: Iya wes.
1: Kalau puter maning jangan asem.
0: Ya puter-puter bae lagu nek win bae. Waduh. Ya wes. Ya wes, siap nggih, siap mante.
1: Ya wes. Pete garing.
0: Ya wes, lagunya Pete Garing, Nang Rastim, terus ana Cinta Lokasi. Cinta Lokasi ini juga anak ya. Cinta Lokasi, Jalwe Jun. Bang Jun apa dulu? Oh. Bang Julcono ya lagune aja kelalen nggih. Ana Bos Sukari ini salame nggo sapa bae Bos Sukari, Citandu. Daerah Malingping nggih Bos Sukari, nggih Bos Sukari mantres. Bos Sukari. Ya.
1: Selamat ini.
0: Malin. Kirim salam.
1: Harus gaya.
0: Iya. Iya, ini baru bahasannya kan. Wah, siap.
1: Bahasannya makanya kita ngaria.
0: Permen.
1: Iya, aku pakai. Ya. Buah sekaya. Buah semangka.
0: Oh iya.
1: Jambu mateng di negeri Cina.
0: Wah iya, si pasien.
1: Ayah kaya, sejagat golangka. Si paling ganteng, mantan Arya. Ayah Arjuna.
0: Iya wes, siap.
1: Hampir lagu, lagunya pada dimuter.
0: Petik garing. Iya,
1: siap. Enaknya luar biasa.
0: Luar biasa. Mantul ya. Mantul berwe.
1: Iya.
0: Iya, wes. Siap.
1: Nuwun, Kang.
0: Nggih.
1: Apa alun-alun dia, Kang, ya.
0: Nggih, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Rastim, jasingana neng Bugis, Sukatani, Laban, ya. Sudah hadir sebagai penelepon ketiga. Ya, kita buka lagi, tadi ada yang sudah masuk nih karena tadi belum sempat dibuka. Ya, yang di belakang ada 9462, silahkan masuk ya. Tadi udah 5 kali ini belum masuk tadi. Boleh kita lanjut, silahkan ya. Masih bersama Arya di acara nih, Fans Tura, Fans Ketemu Udara. Lagu yang sudah dia persiapkan ini ya, ada lagu Pete Garing, ada Bendungan Bolang, terus Ana Cinta Lokasi, yang masing-masing sudah Arya bingkiskan ya. Untuk ada Bos Sukari, katanya lagune Bendungan Bolang ya. Ya, Bos Sukari ya, lagunya Bendungan Bolang ya. Siap, Bos Sukari ini. Jangan kemana-mana loh, pokoknya Bos Sukari ini. Selalu setia nih, Bos Sukari ya, yang ada di Malingping ya, yang sedang bungkusin kerupuk jari ini. Juga ada Cinta Lokasi, Jadul Jono ya. Jadul Jono dari Jepara ya. Ya, Jadul Jono ya, tadi Jepara hari ini. Oke, lanjut silahkan yang sudah siap ya. Jadi ada Pete Garing kan, Prima ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih, Ventura, nih, kini, kie.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena nggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem nggak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya mama enggak
4: bisa merem ya. Iya, ikan enggak bisa merem ya.
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil nggak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil biara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih, ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah Pak RT mau ngawinin nih, nah kira-kira bunyinya gimana tahu nggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya di sini di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya, ada beberapa lagu yang sudah Arya putarkan yang ada requestnya dari pendengar ya, yang tadi ada dan juga di TikTok, juga ada yang telepon. Waduh, pokoknya semuanya ya di hari ini istimewa sekali 2 jam ini. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 13:37, berarti masih ada waktu kurang lebih 23 menit lagi rekan Prima. Menuju pukul 14, karena pukul 14 kita akan berganti acara di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Jadi jangan kemana-mana ya, masih bersama Arya tentunya di acara Sepanjang Jalan Kenangan nanti hingga pukul 17. Wah, 3 jam rekan Prima, nanti ada juga ya Sepanjang Jalan Kenangan. Boleh nanti yang mau request lagu ataupun kirim pesan salamnya juga ditunggu ya. 0853-218-9958-2. Silakan yang belum sempat masuk boleh dibuka lagi line teleponnya di 0853-218-9958-2. Cuaca di luar sudah mulai panas lagi ya rekan Prima. Nah, semoga untuk yang hari ini sedang mengadakan acara-acara ya, tetap ya semangat. Terima kasih untuk Mimi Epi ya yang sudah menghantarkan. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, waduh, Pak Salim nih, sudah sampai mana Pak Salim?
1: Sudah nyampe rumah Kang Arya.
0: Oh, saya kira masih
1: baru nyampe
0: Mimi Epi. Kirain ya, belum ya.
1: Iya, baru tadi dari Mimi Epi.
0: Iya.
1: Oh, Kang Arya ada ngeresep sih Kang Arya radionya Kang Arya.
0: Oh, begitu ya. Waduh.
1: Iya.
0: Ya. Belum bening ya, belum bening sekali ya. Tapi radio analog ya, apa radio ini di apa musik box itu kan biasanya ada musik box gitu.
1: Iya, musik box.
0: Oh, aduh, yang biasanya biasanya kan ada Pak Salim juga kersek.
1: Iya, ini dari kemarin kan ada yang dengar suaranya sudah kersek.
0: Oke, ya udah nanti disampaikan itu suaranya ya.
1: Iya.
0: Siap, nanti informasinya. Terima kasih nih Pak Salim ya.
1: Iya.
0: Boleh, oh, boleh.
1: Salam-salamnya Kang Arya.
0: Oke, silakan. Mangga, silakan Pak Salim.
1: Salam. Salamnya buat Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Ibu Sukina.
0: Ya.
1: Mister Bono. Bututi, Mama Indah, Bapak Amir lagi pada ngumpul nih Kang Arya tadi.
0: Waduh, ya wes. Salam aja buat Mimi Epi. Terima kasih nih sudah di angsul-angsulnya sudah masuk sih.
1: Iya.
0: Ya, boleh siap.
1: Aduh, tapi cuacanya panas banget Kang Arya.
0: Iya nih, wah, juga pating ini ya. Tapi acara iya, meriah pasti ini. Ada karaoke juga ini pasti katanya. Tadi kata Bang Andri ya.
1: Ya tadi aja saya pulang Bang Andri lagi nyanyi. Banyak yang nyawer Kang Arya.
0: Waduh.
1: Istrinya bakang Bang Andri yang beresin uangnya. Diajak istrinya.
0: Waduh, bisa aja ya. Ya udah, sip lah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada Pak Haji Ali juga, Bunda Mary tuh dari Pegaden tadi.
0: Bunda Mary hadir, ya Allah.
1: Iya,
0: iya. Pantesan nih telepon kayaknya sepi banget nih Pak Haji, kumpul sih ya.
1: Iya, sepi lah Bang Haji, orang mimirap Nina pada di situ semua.
0: Pantesan ya, sudah pas dari Minggu jadi pas lagi acara. Oke, lanjut.
1: Iya, Teteh Solehan juga ada.
0: Iya.
1: Tapi tuh yang belum hadir tuh Bapaknya Angga, belum kelihatan tuh
0: Bapaknya Angga.
1: Sore kali itu Bapak Angga.
0: Pak Karim ada gak Pak Karim?
1: Ada Kang Arya.
0: Pak Karim, waduh.
1: Kan di situ rumahnya.
0: Ya Pak Karim itu. Aduh, iya. Saya malah saya enggak bisa mampir, ini aja di sini nungguin. Iya kan? Nunggu harus di sini gantian sama Bang Andre. Bang Andre kan dari pagi ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Oke, silakan Pak Salim. Ya. Iya,
1: salamnya buat tadi tuh Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Dapurnya juga.
0: Iya.
1: Buat John Paul.
0: Oke, John Paul tadi. Aduh, kemana
1: tadi
0: John Paul?
1: Tadi udah diterima John Paul ya.
0: Wah, iya nih.
1: Makang Wanta juga ya, Pamungkas.
0: Iya.
1: Buat Pancawala.
0: Pancawala, ya.
1: Buat Bunda Haja ini Rahmina Haja Supriyatin.
0: Ah iya,
1: ya Bunda Merinya juga, Pak Haji Ali.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya ya Kang Arya.
0: Baik buat
1: lagunya
0: semuanya.
1: Apa sih Kang Arya yang udah ada di Kang Arya?
0: Ada Adol Geblok, ada Orang Bagus ya.
1: Adol Geblok aja Kang Arya.
0: Ah, iya, sama Lanang Ejaka.
1: Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Okay. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Pak Salim ya yang sudah bergabung di menit yang ke-42 ya kan rekan prima, di jam kedua juga karena nanti pukul 14 kita langsung berganti acara. Oke, ada Adol Geblok ya, juga nanti ada Ora Bagus ya, sudah dia persiapkan. Untuk rekan prima, silakan yang mau bergabung lagi boleh ya. Untuk dua penelpon lagi boleh, bolehlah dua penelpon lagi. Ya, cuaca hari ini ya masih di kisaran suhunya ya, suhunya masih di angka 31 derajat Celcius ya, berawan rekan prima. Dan untuk besok hari Senin 13 Juli di 31 derajat Celcius masih ya rekan prima, sampai hari Rabu dan kondisi masih berawan ya, dan hari Seninnya cerah ya rekan prima, dan Selasanya berawan. Dan untuk wilayah yang berdampak yaitu Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sidodadi, dan Sumber Mulia. Ya, oke, rekan prima. Informasi ini Arya kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya. Dan hari ini untuk yang sedang kurang enak badan ataupun sedang sakit ya, semoga disembuhkan. Yang hari ini juga sedang apakah ini ya, kira-kira nih hari Minggu ini yang sedang duduk santai terutama ini, sambil ngopi ataupun sambil mendengarkan siaran kami di 95,8 FM, juga selamat siang juga ya untuk yang dalam perjalanan, yang melintasi 130 maksudnya ya, kilometer 130 yang langsung menangkap siaran kami di 95,8 FM, juga selamat siang dan selalu hati-hati dalam berkendaraan ya, patuhi rambu lalu lintas dan tetap jaga keamanan, jangan lupa dikontrol untuk surat-suratnya dan mesinnya, juga jangan lupa selalu dicek ya bannya terutama ini karena sedang berada di tol ya. Oke, satu buah lagu Arya persiapkan untuk rekan prima di 45 menit di acara nih, Fans Tura, Fans Ketemu di Udara.
2: Radio 95,8 FM.

0: waktunya di acara Neventura, karena waktulah ya untuk hari ini Minggu 12 Juli 2026 dan artinya pamit, mohon undur diri di acara Neventura ini. Rekan terima dan terima kasih yang sudah hadir, ada Ibu Sugina, ada Teisa, juga ada Nang Rastim, juga ada Pak Salim ya. Juga ada yang di TikTok, ini ada Bang Jun, ada Bang Kalimah ya, juga ada siapa lagi nih, ada Bang Roni Evanada ya. Terima kasih nih yang sudah bergabung di acara Neventura ini. Arya akan berganti acara tepat pukul 14 rekan prima, dan sebentar lagi ya 2 menit lagi kita akhiri sampai di sini dulu untuk acara Neventura ini. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya rekan prima, sampai di sini dulu dan kita langsung di acara Sepanjang Jalan Kenangan ya. Jangan lupa, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Tadi ada sebuah lagu ya penutup di acara Neventura ini, dan untuk rekan prima hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya, yang paripurna juga diberikan keberlimpahannya. Oke, lanjut ya, kita berganti acara di Sepanjang Jalan Kenangan di menit ke 59 ini rekan prima.
1: Keseruan Neventura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya rekan prima. Sampai jumpa di Neventura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, Arya di sini di acara sepanjang jalan kenangan ini hadir 3 jam di hari Ahad 12 Juli 2026. Dan untuk rekan prima hari ini yang sedang setia ini mendengarkan siaran kami di acara sepanjang jalan kenangan ini, ya semoga diberikan kesehatan juga ya yang paripurna. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syarif Mamrawato, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan senantiasa atas pembimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara di jam 14.00 di acara sepanjang jalan kenangan. Dan mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Baik rekan Prima, lagu pembuka ada Kereta Senja ya. Ya. Karena Kereta Senja itu berarti kan sore ya menuju malam. Oke, baik rekan prima ya, silakan untuk yang sudah tak sabar menunggu ya boleh masuk, silakan. Kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582 ya. Siapakah? Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Panjang jalan kenangan.
0: Iya. Kisah mengulang memori. Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Hendro.
0: Dengan Hendro, ya silakan Hendro.
1: Ya, sambil tiduran.
0: Dengan Hendro ya.
1: Sambil ini di atas keranjang, di atas keranjang.
0: Ya.
1: Dengerin Prima FM.
0: Ya.
1: Musik-musik kemana?
0: Ya.
1: Sendirian kan?
0: Iya, ini betul, ini sedang sendirian.
1: Sendirian. Gak ada temennya kan?
0: Iya ini.
1: Pada keluar semua.
0: Iya. Iya sedang juga. Lagunya apa? Ya.
1: Satu.
0: Ya. Oke. Lagunya apa? Ya, lagunya apa tadi?
1: Ya.
0: Ya. Oke.
1: Semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya saja. Baik ya.
1: Ya. Ya. Buat yang hari ya.
0: Ya. Oke, terima kasih nih. Indro tadi lagunya apa belum disebutin?
1: Gereja tua.
0: Gereja tua. Gereja Mujana enggak ada.
1: Mana?
0: Gereja Mudanya enggak ada.
1: Dari
0: Oh gereja tua, waduh ya. Ya
1: kita
0: oh Ebit ya, ya Ebit boleh ya. Hendro Lesmono ya, gimana Hendro Lesmono sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Besok kerja lagi.
0: Besok kerja lagi, wah lembur ini, nggak lembur ini ya. Biasanya lembur.
1: Iya. Buat istirahat.
0: Iya, oke. Gere-gere 3 hari ya. Aduh, ya udah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendro, terima kasih yang sudah hadir sebagai penelpon pertama. Ya, silahkan untuk yang sudah bergabung, boleh ya. Kita buka lagi, silahkan ya. Yang tadi ada. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Balik maning ya Bang Arya.
0: Siap. Ah, iya. Ibu Suki. Nah, iya. Ibu belum istirahat sih.
2: Tolong
0: ini.
2: Ya. Ibu Suki nama yang lagi banget bungkus basi bangarnya ya. Okay. Yang serekan. Lah dia kurung baik.
0: Ya, oke, okay. Siap.
2: Pokoknya bareng rohna.
0: Setia pokoknya.
2: Iku kendalin kisah mengulang memori.
0: Oke, baik Bu Sugina, terima kasih nih yang sudah hadir.
2: Sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah ya Bu Sugina.
2: Bang Arya, lagu Winika orang diputer.
0: Oh, yang lagu kemarin ini kan ternyata itu masih ada irama dangdutnya itu Bu Sugina ya. Dan itu belum dirilis.
2: Gitu.
0: Iya, ada irama dangdut
2: cuma kan. Oh, ya udah.
0: Saya juga aduh ini lagu lama sekali.
2: Masih ada irama dangdut nampak anak.
0: Iya, jadi makanya saya juga aduh ini gimana nanti ya sudah coba kita cobalah kita muter lagunya.
2: Ya udah ini mal itu aja ya Bang Arya ya. Mentah diputerin masih ada cinta.
0: Masih ada cinta dari siapa Bu Sugina?
2: Apa ya dengan itu Bu Sugina mah gampang kalian tuh
0: juga. Masih ada cinta itu berarti.
2: Siapa ya tuh iya pokoknya mah
0: Nia Daniati
2: ya.
0: Nia Daniati Bu Sugina.
2: Masih ada cinta.
0: Iya dari Nia Daniati.
2: Oh iya,
0: nenek-nenek. Masih ada cinta.
2: Untung Bang Arya masih aktif, masih mau kena ya bledo. Alhamdulillah sama Ono guys.
0: Iya, siap Bu Sugina lagunya. Masih ada cinta.
2: Hai, Bu Sugina ya Allah.
0: Boleh
2: nanti. Bang Arya kita kok.
0: Yuk.
2: Lagi bengen, lagi daun terang karena geng. Gak ada dapur, gak ada kompor. Jadi ngeduk tanah aja ya. Itu tuh nyayu tuh.
0: Iya.
2: Lagi baru datang di Aceh. Di rumbung-rumbung anak mak. Ya gak aja mak, ngelimbangan. Yang apa ya nang? Mulak-mulak mendidih. Ambruk dapurnya kayu anu yang melorot. Apa namanya tuh tanahnya. Enggak tidak makan Bang Arya aja Allah sang karai kita.
0: Wah, itu bilang Bu Sugina ya Allah. Perjalanannya.
2: Iya, baru datang di Aceh tuh.
0: Iya.
2: Kan bah masih hutan, enggak ada batang, enggak ada apa-apa. Jadi aduh gimana ya kita pengen masak. Ngeduk tanah bikin dapurnya tuh. Ketuk aja pakai cangkul tuh. Terus kan tangkringin itu ya.
0: Iya.
2: Periuk anu tuh panci. Terus nungguin anak nah. Nanti kalau mendidih itu ya nok dibuka. Iya mak iya. Pada mainan anak-anak mah. Kari-kari ambruk Bang Arya enggak jadi makan, makan nasi doang.
0: Itu ini ya sangat apa istilahnya sangat berkesan sekali terkenang maksudnya bukan berkesan ya.
2: Bener-bener Bang Arya.
0: Iya.
2: Pol pokoknya wapol. Tapi ayuk gue udah kelakoni pantang menyerah.
0: Iya betul Yusuf.
2: Pantang menyerah Dusukina emang semangat. Orang udah tanggung sampai sana, bagaimana aja akalnya. Wah, pokoknya menyangkul pinter Bang Arya. Tanam padi sendiri, apa aja sendiri.
0: Teorinya berarti gimana ini ceritanya? Berarti Ibu Sugina pokoknya apa maju terus walaupun kalau maju.
2: Oh iya, kayak gitu
0: mundur,
2: Bang Arya.
0: Mundur udah jauh ya kan? Mundur udah jauh. Udah ya, maju terus
2: pokoknya. Orang-orang mah habis jatah pada pulang, pada dijualin apa-apa.
0: Ibu Sugina
2: pantang menyerah. Yang penting demi anak. Sampai di mana anaknya sukses. Ibu Sugina biar capek. Saya kata Ibu Sugina kayak gitu. Alhamdulillah Bang Arya. Sengsara mah ya Allah. Kalau sore, kita tuh ya dengerin ular doang. Ya kayak gitu Bang Arya. Ular tuh kalau suaranya kalau malam.
0: Itu ular apa ya?
2: Iya lah, gak ada suara apa-apa. Cuma ular doang dekat.
0: Ularnya?
2: Aduh hutan gede.
0: Ularnya gede biasanya Bu Sugina Bu Sugina itu.
2: Biasanya gede. Yang waktu dekatnya ke rumah Ibu Sugina aja makanin entong gede. Panjangnya 6 meter.
0: Kayak ayam berarti suaranya kayak ayam terus.
2: Iya, kayak ayam tapi sereman itu. Jadi kalau pada duduk merendung di rumah tuh udah tutup sama udah mati habis mati.
0: Iya.
2: Dia tuh bunyi Bang Arya. Ular kok kayak gitu Bang Arya.
0: Bagaimana ya kalau mau lewat ngeri juga berarti Bu Sugina ya zaman itu.
2: Ngeri. Apa anak ini ya yang sekarang di Surabaya tuh yang kerja sekarang jadi pembangkit itu tuh.
0: Iya.
2: Hampir itu bruk.
0: Ya Allah.
2: Itu macan.
0: Ya Allah.
2: Kalau moro babi dia ikutan Bang Arya.
0: Aduh.
2: Ikutan moro babi tuh ya. Ikutan mak mau itu ya mak ikut orang tuh pada bawa anjing apa. Rupanya si macan tuh sembunyi. Pas anak kita mencelat-mencelat, hampir ketubruk macan tuh kapok ya, nggak ikut-ikut lagi.
0: Udah ya.
2: Iya. Nah, pokoknya mah uspo sengsara dibujukin sama beruang udah Bang Arya. Kalau babi mah jadi teman, babi mah.
0: Ya Allah. Eh,
2: Bagong mah jadi teman. Kalau beruang tuh udah, masuk ke pernah ke situ Bang Arya ke gang tuh yang gang kan kayak ini aja tuh makan kerok pemi jadi kan baris-baris ya rumah tuh ya baris gitu itu di jalan tuh udah gang beruang ada beruang orang tuh pada mengabukan tong tuh masuk ke rumah tuh aja kau nangeri dah Bang Arya. Tapi Ibu Sukina nih pantang menyerah.
0: Betul,
2: alhamdulillah Bang Arya. Alhamdulillah banget. Kerja karena sabar diwekal semangat kerja begitu pokoknya mah apa orang sana bilang kayak gini Bu kita belum pernah Ibu enggak satu hari aja enggak jalan kerja terus enggak bisa diambil absennya. Ibu Sukina dilawan pendeknya mah Ibu bisa bilang kayak gitu belum termaju saya bilang gitu aduh nyombongnya baik. Dilawan.
0: Iya
2: Bang Arya. Bilang insinyurnya juga kan asis insinyurnya kan insinyur perkebunan ya. Itu tuh orang mana sih ya? Wah semangat banget kerjanya tuh lembur mau. Iya Bang Arya kalau lembur tuh kita pulang kan ya udah belas. Nanti kita berangkat lagi Bang Arya jam 1. Pulang jam 5 Bang Arya tuh lembur tuh. Kan lumayannya gajinya dobel. Tapi yang malas malah enak ke rumah udah capek dia bilangnya. Kalau besok udah makan terus.
0: Itu pokoknya mah. Kerja apa Bu Sukina?
2: Di kebun karet Bang Arya. Transmigrasi pir. Namanya transmigrasi pir ya.
0: Pir,
2: bagian kebun karetnya 2 hektar. Ladangnya 3/4 hektar, lahannya 3/4 hektar, itu lahan rumah. Jadi ada 3 hektar semuanya.
0: Kira-kira
2: ya
0: masih
2: udah milik sendiri sertifikatnya udah dibawa ke sini gara-gara gam aja. Tapi kalau sekarang tuh kalau ditengok tuh Bang Arya ditengok karena di apa tuh di sekarang tuh apa sih ya di apa laptop?
0: Masih
2: anak
0: ada.
2: Lima nih bilang anak-anak tuh. Lima kalau lihat lahannya mama nih. Nih.
0: Masih ada.
2: Ada Bang Arya, tapi udah jadi hutan.
0: Tapi diambil lagi ke pemerintah bagaimana berarti kalau itu?
2: Waktu di sini Ibu pulang, Ibu Sukina pulang dari termigrasi, dipanggil lagi kan Dermayu. Siapa-siapa yang udah pulang dari Aceh dikasih lahan lagi. Di situ tuh di apa namanya tuh? Jadi krisi tuh Bang Arya yang ada sih ada bagian
0: ada tukerannya.
2: Apa namanya?
0: Tukerannya istilahnya
2: ada
0: gitu.
2: Krisi itu. Apa Bang Arya?
0: Di apa
2: maknya ya?
0: Stasiun Trisi
2: gitu mana? Iya, sekarang juga udah rame lagi tuh.
0: Dia kita ada pasar
2: Trisi. Apa sih namanya?
0: Ada lele ya,
2: ada kedung, kedung. Tapi Bu Sukina kan ditengok ke sana gitu kena tuh ya. Gak tengok tuh kayaknya sempit banget karena bisa nungguin nggak bisa ngahakin bilangnya begitu. Cuman bagian dari sana aja turun nungguin. Lebih baik kita menyerah lagi ke Dermayu lagi diserahkan lagi suratnya. Nih Bu Sukina mah enggak ya gitu aja lah mendingan nggak nungguin. Udah repot nungguin di sana aku urusin mendingan usaha lagi aja di sinilah. Karena masih ada uang sedikit ya dari sana Ibu Sukina mah keras banget sih Bang Arya. Ya alhamdulillah Bang Arya bisa beli sawah di sini. Itulah karena orang tuh harus semangat makanya Ibu Sukina kalau bilang semangat
0: jangan kendor pokoknya.
2: Iya, pantang menyerah. Ibu Sukina mah ke pasar ya hujan kayak diserang terus Bang Arya pakai baju plastik itu namanya semangat. Lumayan lah. Entar namanya seperti hujan ya, netes aja kalau ada ditadain sedikit mah lama-lama kan ada sisanya. Begitu. Ngomong-ngomong udah minta lagunya itu.
0: Siap lagunya masih ada cinta ya untuk Bu Sukina
2: Cerita sengsaranya Bu Sukina baik. Biar emang iya sengsara tapi
0: sengsara
2: alhamdulillah ya Bang Arya kena sabar lah Pak. Sampai bisa umroh Bang Arya Bu Sukina tuh makanya seneng sekarang.
0: Jadi,
2: iya, tinggal senengnya baik. Itu sama.
0: Jadi,
2: pokoknya mah pantaman ada ular, ada beruang, ada segala-gala. Orang takut lah pokoknya mah. Orang takut lah. Wis tentang kanak, ongkosnya gede Bang Arya.
0: Iya.
2: Dulu mah dari Banda Aceh kalau mau ke Malabo tuh nyebrangnya gede pakai rakit. Busnya tuh di atas rakit. Ya Allah, sekarang mah udah enak. 5 jam juga udah sampai Banda Aceh dari Malabo. Dulu matahari enggak datang.
0: Wah.
2: Iya Bang Arya. Jalannya kayak apa jalannya di tinggiin oleh orang kau, pokoknya mana dulu namanya gua tahun 87.
0: Iya.
2: Gua tenang saja di jalan anak kita mau dibuang kemana pikir kita. Tapi alhamdulillah ya Allah sukses semua Bang Arya.
0: Sukses pokoknya Bu Suki, nasib pokoknya lah.
2: Iya nasib lah. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa usaha Bang Arya. Masih dikasih umur panjang kesempatan beri kesehatan ya Bang Arya.
0: Amin ya.
2: Ya udah ya salamnya ya untuk siapa nih
0: siapa
2: ya
0: saja,
2: Bang Arya dulu salamnya biar sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin. Biar
2: sehat selalu.
0: Ya. Terima kasih.
2: Panjang umur banyak rezeki Bang Arya, semangat Bang Arya.
0: Iya.
2: Anggo papai Angga, papa karo bunda Rita, ayo semangat. Menjalan kisah. Kang Rasim, Rasim. Baturnya mau kasapa arane? Endro. Enggak Endro. Bono Eho, Pak Salim, ayo kenangan lama. Pangwan Tamang. Ayo Mang. Lagu-lagu lama Mang. Seisa. Ayo. Ya udah, semua-muanya aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Udah lama nih kita ngobrol sama Bang Arya. Ucapannya Bang Arya.
0: Iya, bisikin.
2: Ya ta. Kopi pahit, kopinya bubuk. Ini tuh kena pamit tadi sibuk arek nyapu, gue beres kalau udah sore.
0: Pokoknya judulnya gini Bu Sukinah, nggih. Bu Sukinah, halo.
2: Apa? Ya,
0: judulnya nanti sengsara membawa nikmat.
2: Amin. Iya benar Bang Arya.
0: Kan? Sengsara membawa nikmat. Iya.
2: Ya Allah ya benar Bang Arya. Ya Allah sengsaranya. Segalah.
0: Sengsara membawa nikmat. Ya, dulu ada sinetronnya Bu Sukina, zaman dulu ada itu ya.
2: Ada iya.
0: Judulnya itu kan.
2: Ya Allah Bang Arya.
0: Iya.
2: Sengsaranya ya Allah makan sama ibu remaja sama ikan nasinya Bang Arya.
0: Tinggi.
2: Makan. Ya kita mah kalau aduh iyalah kalau inget Ibu Suki nama laka-laka sengsarane
0: pol
2: ya udah. Ya udahlah semuanya rekan Rima sehat selalu ya. Bang Arya juga sehat selalu Bang Arya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih matur kesuwun untuk Ibu Sukinah nih khusus ya. Bu Sukinah semoga diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan keberlimpahan, diberikan rezeki yang lancar ya. Ya pokoknya apapun yang diusahakan oleh Bu Sukinah lancar dan jaya ya Bu Sukinah ya. Oke rekan Prima, ada Bu Sukinah dan ada Nang Hendro ya yang sudah hadir. Silakan yang mau nyusul boleh ya, kita buka lagi di 0853 2189 9582. Ya ada gereja tua ya, requestnya juga ada, masih ada cinta dari Nia Niyati. Nia Daniati juga nanti ada Ebit Giade. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih sepanjang jalan kenangan.
3: Prima Radio 95,8 FM.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi, keterbatasan bukan akhir. Justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.

0: buang-buang waktu.
1: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

2. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada Hendro, sudah ada Bu Sukina, ya. Dan siapa lagi sekali ada Ibu Tuti, ya, Ibu Tuti yang sudah masuk ya melalui TikTok Prima, juga sudah diputarkan lagunya Ibu Tuti ya, Bintang Kehidupan, katanya mengingatkan masa lalu. Baik, rekan Prima, kita lanjut ya, silakan yang sudah tap-tap layar TikTok Prima boleh lanjutkan kembali, yang mau request di telepon Prima juga boleh, silakan masuk ya, ataupun di WhatsApp Prima juga boleh ya, silakan. Ya, ternyata kita generasi Gen X ya, jadi antara waktu tahun 65 sampai 80 ya, karena karakteristik utama dari Gen X itu yaitu mandiri, dan Gen X dikenal karena sifat mandirinya dan dipengaruhi juga dari lingkungan, karena kedua orang tuanya biasanya bekerja sehingga mereka terbiasa untuk mengurus dirinya sendiri sejak dini, rekan Prima. Nah, itu salah satu ciri dari Gen X ya, yang lahir antara tahun 65 sampai 80. Kemudian juga kita mengalami transisi dari teknologi analog ke digital ya. Dari kita dulu pernah melihat TV hitam putih ya. TV hitam putih, terus kemudian layarnya itu ditutup pakai apa ya namanya ini, kalau supaya kelihatan berwarna ya, kayak pelangi gitu kan, ada dulu kan, bisa dibuka, bisa diambil, terus bisa ditaruh lagi, biasanya begitu ya. Kalau kita mengingat masa lalu saat nonton televisi, kemudian di tetangga ya, biasanya kan ngidip-ngidip ya, ngidip-ngidip ataupun rame-rame sambil ngintip-ngintip ke jendela, wah ada orangnya nggak ya, ada setel nggak, di setel nggak, waduh gitulah. Ya biasanya kan ada muncul ya di media sosial jadul ya, di mana saat itu ingin melihat TV aja itu, sampai ya memang waktu itu memang belum ada yang punya TV sebanyak sekarang ini. Hampir mungkin satu RT itu yang punya satu ataupun dua juga ya. Juga pakainya itu dulu belum ada listrik, pasti pakai aki kan, setrum aki ya, setrum aki itu ada aki, akinya itu gede-gede itu kayak aki ya, seukuran aki mobil itulah ya. Jadi setrum dulu, jadi kalau mau wah malam minggu nih kita setel dulu ya rekan Prima, berarti dicas dulu baterainya. Ah, begitulah pokoknya rekan Prima ya. Oke, masih bersama Ria di acara nih Sepanjang Jalan Kenangan, dan kita sudah masuk di jam yang kedua.

0: jam pertama ini.
1: Oke.
0: Nah, kita akan mengulas kembali mengenai, jadi kenapa sih kita dinamakan Gen X, Gen itu, generasi X? Kenapa itu kira-kira, Bang?
1: Gen X emang siapa?
0: Bro, ya. Kita kenapa sih masuknya di Gen X?
1: Kita masuk di Gen X, emang saya Gen X juga ya, lah.
0: Tahun
1: saya mah Gen Z.
0: 65 sampai 80 katanya.
1: Iya betul, 65 Gen sampai X. 80 tuh Gen X.
0: Ah, ciri-cirinya ini ada berapa karakteristik?
1: Apa aja tuh kan?
0: Nah, salah satunya itu Gen X itu banyak tumbuh dalam lingkungan di mana orang tua itu bekerja. Jadi kita dituntut untuk mandiri gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, salah satunya itu ya karakteristik utamanya, ciri dari Gen X itu begitu.
1: Oh, I see.
0: Nah, kemudian yang kedua ada transisi teknologi dari analog ke digital.
1: Oh iya, betul. Sepakat. Ya kan? Betul.
0: Jadi kita mulai dari TV hitam putih, kemudian kita mengenal komputer pertama.
1: Oke.
0: Nah, boleh cerita nanti ya. Nah, ini belum, masih banyak nih, ada beberapa ciri-ciri.
1: Oke. Okay. Iya, betul. Ya makanya di SJK ini sebenarnya kita bisa interaktif. Yang kemarin saya bilang boleh gitu. Undang teman-teman SMA Rekan Prima atau Wong Reang untuk bisa masuk di acara SJK. Nah, dari situ kan bisa apa, anjang sana, anjang sini, gitu kan. Iya, bukan berarti juga merewind masa-masa yang udah lewat, kagak juga gitu. Ya, naik mobil juga begitu sih, Bro Arya. Ketika memang naik mobil, itu yang harus kita lihat adalah bukan kaca spion tapi tetap ke depan.
0: Ke depan.
1: Ya ini kan sekali-kali karena Prima kan betul. Prima kan ada SJK, jadi ya ayo kita bisa ngerimain. Boleh kali di weekend, di weekend kita ngerimain yang asik-asik aja gitu. Gitu Kang Arya.
0: Oke, siap. Nah, saya sudah menyampaikan tadi yaitu tahun 80-an saya mengalami di mana kita masih melihat TV hitam putih. Kemudian di layar depan monitornya itu dikasih kayak apa namanya ya? Jadi supaya kelihatan warna-warni itu ada pelanginya gitu.
1: Oh iya, betul-betul
0: gitu.
1: Refleksi. Iya, iya, iya.
0: Refleksi ya.
1: Iya, iya. Reflektor. Betul. Iya, reflektor masa namanya betul.
0: Nah, betul. Itu jadi kelihatannya berwarna saat itu, memang belum ada TV televisi berwarna.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita juga ada yang lebih sangat menyentuh ini.
1: Apa tuh?
0: Ketika kita mau nonton, kita harus mindik-mindik ke tetangga.
1: Oh, itu saya punya cerita tuh. Nah, ayo silakan Bro Arya dulu deh, ntar saya ceritain. Ada kisah itu.
0: Nah, kalau saya punya cerita, jadi di saat kita ini pengen nonton TV, terutama malam minggu ini, karena saat itu banyak film, banyak Aneka Ria Safari dan lain sebagainya. Ada Selekta Pop ya.
1: Selekta Pop.
0: Saya mengenal lagu-lagu itu dari situ, Bro.
1: Oh, kalau nah, Selekta Pop itu zamannya RCTI bukan sih?
0: Ya, RCTI pertama kali ya?
1: Iya, ada lagi. Kalau kalau tahun segitu, album Minggu.
0: Album Minggu ada ya.
1: Iya, album Minggu. Terus kalau apa, Gita itu, Gita Suara kalau enggak salah. Itu di TV yang burung.
0: Ada lagi juga Kamera Ria.
1: Kamera Ria, Aneka Ria Safari. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, makanya kemarin tuh kata siapa yang masuk tuh, telepon tuh, dia sukanya apa namanya? Iklan. Apa-apa disebutnya tuh, lupa saya tuh.
0: Puri ini bukan? Bukan.
1: Bukan. Niaga apa? Yang iklan lah zaman TVRI dulu. Itu berarti sesuai itu umurnya. Nah yang seperti itu enak banget tuh untuk kita obrolin Rekan Prima Wong Reang dimanapun Wong Reang ada, Rekan Prima ada gitu kan, kita bisa diskusiin ya. Lagi-lagi bukan flashback yang gimana gitu.
0: Nah,
1: kan
0: jangan kita review kembali bagaimana, bukan review ya.
1: Ya boleh, silakan. Biar tambah seru gitu kan. 90 terus terang tahun yang saya gak ada lawan sih buat saya.

0: Gak ada matinya juga gitu.
1: Tahun 90 itu jadi mengalami apa yang namanya dulu kita waktu saat pertama kali kita memegang HP. Kita dulu pager ya, pager. Tuh. Terus kemudian HP Sony Ericsson. Ya, boleh gak sebut itu?
0: Pager itu pager kayaknya sudah tahun 2000-an deh.
1: 2000-an ya.
0: 90 itu pager Starco mereknya. Starco
1: Alphalink ya.
0: Iya, Alphalink baru.
1: Baru.
0: Tapi seingat saya waktu itu Starco atau pager saya tinggal di Kebon Jeruk kalau enggak salah ya. Itu masih tahun 90-an. Terus ada saingannya Telkom.
1: Sony Ericsson bukan Ericsson.
0: Enggak, ya. Telkom yang fixed phone tau enggak? Telepon rumah ada saingannya, Ratelindo.
1: Ratelindo.
0: Wah, pasti pada tahu ini.
1: Ratelindo ya.
0: Ya. Silakan direspons ya kan yang punya kenangan dengan. Berarti sekarang kita diskusinya soal ini aja kali ya dengan generasi ya, generasi di masanya serta alat komunikasi yang dipakai apa tahun saja itu.
1: Nah,
0: telepon umum kah, ya kan?
1: Kita
0: kan
1: telepon koin,
0: betul. Terus menggunakan kartu. Wartel, ya kan? Ya, cerita-cerita seperti itulah, silakan.
1: Kenangannya.
0: Betul,
1: di
0: betul.
1: Saat kita ngantri.
0: Iya.
1: Di
0: iya.
1: Iya, makanya di pinggir jalan, Bang.
0: Betul,
1: bro.
0: Betul yang
1: antri, sudah siap koinnya. Wah, itu tuh koinnya itu berapaan itu kira-kira koinnya?
0: Ya, kan ada juga TU atau telepon umum tuh yang menggunakan box dan yang tidak menggunakan box.
1: Yang box.
0: Ada yang box itu kan tetap pakai koin juga, tapi ada juga yang tidak menggunakan box. Itu biasanya adanya di kompleks-kompleks rumah tuh. Supaya terjaga keamanannya. Kalau yang pakai kalau yang telepon umumnya itu ada kurungannya, ya kan?
1: Yeah.
0: Kurungannya pakai apa tuh, kaca ya, fiber ya.
1: Fiber.
0: Pakai ya, fiber gitu kan. Ada kayak kubik. Ya, kubik lah, semacam kubik katakan seperti itu biasanya di pinggir jalan. Karena untuk mengantisipasi keamanan gitu kan, tahu sendiri kan itu. Tapi kalau untuk yang telepon umum menggunakan koin juga menggunakan kartu, itu ada yang terbuka, itu biasanya di kompleks-kompleks. Itu seperti itu. Jadi silakan rekan Prima, baik yang di live TikTok juga di live streaming atau di radio terestrial. Yuk kita diskusi, kita kangen-kangenan dengan kita nih. Ada saya Dynasty dan Arya di 0853-289-9582.
1: Oke, ya. Nah, apalagi nih kita kira-kira yang mau kita. Tadi kita ngobrol tentang telepon umum ya, yang menggunakan kartu ataupun koin. Nah, dulu yang sering digunakan itu apa, Bro Nasti? Telepon umum kah atau maksudnya telepon koin atau kartu saat itu?
0: Saya sebenarnya di rumah ada telepon rumah.
1: Telepon rumah.
0: Ya kan, telepon rumah baik itu Telkom dan Ratelindo kan yang tadi saya sebut ya. Kalaupun iya gitu, kalaupun iya ke telepon koin, itu urusannya udah beda tuh.
1: Oh, gimana?
0: Ya maksudnya kalau telepon di rumah enggak enak.
1: Wah, ada rahasia nih.
0: Makanya harus keluar gitu, harus keluar.
1: Keluar dulu deh.
0: Gitu kan ada sisa koin nih lumayan gitu.
1: Iya,
0: ada sisa koin lumayan, ya udahlah akhirnya keluar rumah.
1: Iya.
0: Ya dia di telepon itulah, telepon umum yang baik itu ada kubiknya atau yang tidak ada kubiknya. Warnanya tahu enggak apa itu?
1: Biru.
0: Biru. Biru. Betul banget, betul banget.
1: Ciri khas dari Telkom.
0: Iya, betul, ciri khas dari Telkom Indonesia. Jadi sekali lagi silakan.
1: Ayo,
0: untuk rekan Prima Wong Reyang
1: yang
0: ada di betul live streaming TikTok. Monggo. Kita tunggu ya.
1: Silahkan dibuka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Ada Nak nih request lagu tadi yang masuk di TikTok Prima. Kita dengarkan dulu ya. Sambil menunggu yang sudah siap nanti ya. Kita dengarkan dulu satu buah lagu Nak dari Iwan Fales. Requestnya dari seseorang yang ada di TikTok ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya dan Bru Nasti di sepanjang jalan kenangan.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: banget, dan itu harus dari pihak Telkom.
1: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah, suara lagu sudah kita dengarkan dari Air Supply. Air Supply, I Can Let's Go.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ini apa?
2: Ini orang baik loh dia.
1: Iya,
2: dia orang baik.
1: Kenapa itu?
2: Iya, dia menyuplai udara.
1: Iya. Iya.
2: Padahal ketika kita nyanyiin lagu dia itu ngap-ngapan kan? Karena kan termasuk yang punya note tinggi dia ini, Air Supply.
1: Oke.
2: Okay. Iya dong.
1: Oh, dia berarti berapa oktav kira-kira?
2: Wah, kalau oktavnya saya enggak update lah. Tapi ya termasuk yang cukup tinggi ketika kita harus menyanyikan lagunya Air Supply ini.
1: Air Supply.
2: Baik. Silakan Bro LWH kalau mau ikutan 0853-2189-9582. Ya bisa telepon by Wawa juga, telepon fixphone gitu kan. Cerita tentang tahun 90 dan ini di Jogja kalau beliau kayaknya ini.
1: Oke.
2: Okay, karena setahu saya beliau mahasiswa UJIM.
1: UJIM. Yugi
2: UGM.
1: Oh, UGM. Waduh, kita bicara UGM, bagaimana ini ceritanya UGM?
2: Nah, ini mungkin kalau Bro LWH masuk nih.
1: Waduh, ya
2: kan? Paham kayaknya deh. Sih seangkatan ya harusnya sih. Harusnya seangkatan apa enggak tahu. Boleh dong Bro LWH colek-colek atau temenin kita nih ngomongin soal UJIM. Ya boleh UGM. Kali. Ya mungkin gitu. Seangkatan atau tidak. Terus kemudian ya kali bisa ketemu atau pernah ketemu, walaupun setahu saya kalau beliau ya Bro LWH ini di apa sih fakultasnya itu, budaya apa pokoknya ilmu budaya sosial.
1: Oh
2: sastra.
1: Sastra.
2: Waduh, sastra Suganda maksudnya.
1: Oke lah, kita buka ya. Monggo,
2: oh ada.
1: Oh belum nih.
2: Oh belum. Oke, silakan di 0853-2189-9582.
1: Iya.
2: Oh, bukan pengganda. Oke. Selamat bergabung juga untuk AMJ, AMJ Bumi Rimbun. Ya. Ini SJK ini sebenarnya saya pengen pakai gaya ini deh. Pengen pakai gaya radio sonoan.
1: Boleh ya. Gimana?
2: Okay. Jadi ini kan, ini apa judulnya?
1: Apanya itu?
2: Ini judul
1: lagu.
2: Lagu ini yang jadi
1: lagu ini.
2: Back soundnya?
1: Jadi Air Supply, I Can Let's Go.
2: I Can Let's Go, oke. Ini gini nih, kalau di tahun 90-an ya di Jakarta ada radio sonoan namanya. Teman-teman yang tahu silakan komen di TikTok, oke. Okay. Atau bisa langsung nyambung di 0853-289-9582. Jadi gini, nama acaranya AMKM. Ya, nama Anda acaranya memutar. AMKM.
1: Ya.
2: Anda meminta,
1: kami memutar.
2: Kami memutar.
1: Oh, ini.
2: Saya namanya Dynasty gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Tepat pukul 10 lewat 15 menit, pecinta sonoan.
1: Ya.
2: Satu lagu dari Air Supply dengan I Can Let Go. Lagu ini diminta oleh Arya di Kebon Jeruk. Dan salam yang disampaikan kepada Bro LWH dan lain-lain. Jadi ceritanya sedang menduplikat kan radio, bukan sonora, sonoan. Radio sonoan tahun 90 tuh begitu gitu loh.
1: Iya.
2: Ya jadi kayak begitu Kang Arya, kalau misalkan siaran di radio sonoan tuh begitu. Tapi memang rata-rata tahun 90 itu kayak begitu tuh. Ada Nimas ya, Nimas Prima juga, penyiar Prima. Itu kalau siaran itu saya tahu betul juga begitu. Sahabat Gaya, terima kasih Anda yang saat ini berpartisipasi. Nama programnya saya lupa waktu itu. Sama gayanya gitu. Karena memang satu guru satu ilmu.
1: Oke. Oke, okay, sudah masuk. Okay. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waduh, ini dia nih. Panjang umurnya. Bro LWH, merdekanya mana merdekanya?
3: Merdeka.
2: Waduh, merdeka. Ini seru banget sebenarnya ya, Bro LWH, ketika memang kita ngomongin 90. Nah, tadi Bro Arya nanya, "Wih, bener di Ujim?" Iya, di Ujim. Cuma kayaknya agak-agak pinggir jurang nih pembahasannya.
1: Aduh, ngeri. Tahu nih.
2: Yang pertama gini, bro LWH, waktu itu tahun 90-an pakai TU juga ya?
3: Pakai apa?
2: Pakai TU, telepon umum.
1: Telepon umum.
3: Iya, pakai.
2: Telepon umum. Itu depan rumah atau di kampus?
3: Depan rumah ada, di kampus ada.
2: Waduh, terus kenakalan apa yang dilakukan? Ayo. Ini pengakuan dosa nih.
3: Itu umum ya. Jadi pernah digebrak.
2: Keluar semua itu. Dapat berapa? Dapat berapa?
3: Banyak.
2: Waduh. Oh, gitu.
3: Waktu itu kan tahu tempat-tempat yang bisa digebrak itu. Tapi nunggu sepi.
2: Oke, itu sepinya jam berapa itu?
3: Malam, jam-jam di atas jam 9 tuh. Tengok ada yang nungguin, ada temen yang nungguin, udah aman.
2: Aduh, ya tuh. Ya itu kan zaman gopean ya.
1: Gopean. Yang tebal itu yang tebal apa yang tipis? Ada yang
3: awalnya
1: tebal,
3: 100
1: yang
3: pernah.
2: 100 yang kuning.
3: Ya, terus
2: gopean. Oke. Okay.
1: 500
2: ya. Terus nih dicerita di TikTok juga katanya bisa nelpon ke Bro LWH ini. Sama enggak dengan bisa. Dengan saya ceritanya tuh. Jadi kita kong kali kong kan dengan pihak Telkom ya.
3: Iya, dikasih kode khusus depannya sebelum nomor.
1: Kode, ada kode ya saya.
2: Itu
1: ada
3: kode khususnya.
2: Itu karena teman atau bayar tuh ke Telkom?
3: Teman, ada teman. Akhirnya kan dari mulut ke mulut tuh.
2: Nah, ini jangan-jangan nih Bro Arya nih, jangan-jangan kenapa akhirnya Telkom cabut telepon umum begini nih.
1: Oh, iya, berarti ini ada sesuatu namanya.
2: Jadi sesering terus mungkin ya dapat teleponnya.
3: Kenapa?
2: Sesering mungkin apa ditelepon oleh teman-teman dan kecengannya dulu ya. Dulu bukan gebetan, namanya kecengan.
3: Kalau bisa janjian gitu. Ngambil yang itu, jam-jam yang sepi, yang nggak ngantri.
1: Pagi, biasanya sepi itu pagi.
3: Yang itu bisa unlimited itu.
2: Oh iya, benar, unlimited banget. Dan itu nggak pakai koin kan yang di sananya kan?
3: Iya, kalau yang dihubungi nggak pakai.
2: Ingat, yang telepon juga setauku nggak pakai koin juga deh?
3: Pakai.
2: Oh, tetap pakai ya?
3: Pakai koin, cuman bisa sekali aja.
2: Oh.
3: Kali masukin bisa ngobrol selamanya.
2: Pernah ke gap gak?
3: Kalau kita hati-hati sih, misalnya ada yang ngantri ya udah secukupnya, nanti nyambung lagi. Gitu.
2: Terus pernah pakai pager juga tadi ceritanya?
3: Pager pernah.
2: Merek apa, masih inget gak? Starco ya, kalau nggak salah ya.
3: Starco
2: betul. Ya. Itu saya lupa waktu itu berapa ini sih, berapa kata ya? Maksimal?
3: Itu nggak ada batasnya kok. Kita ngomong ke operator.
2: Nggak ada batasnya ya? Tapi ketika nggak kita terima kan ngomong. Ada ini kan, ada jedanya ya, juga.
3: Beberapa kali gitu.
2: Iya betul. Saya lupa juga bunyinya gimana? Ingat gak bunyinya?
3: Ada nada deringnya dia.
2: Iya gimana? itu kalau bro naro pagernya di kantong atau pakai gesper?
3: Di pinggang. Wow, udah petentang itu, udah keren tuh.
2: Saat itu udah gawe atau masih kuliah di Ujim?
3: Udah gawe.
2: Waduh.
3: Kuliah belum ada mah, kuliah.
2: Oke. Okay. Nah, pada saat itu ketika gawe terus menggunakan Starco, level seperti apa sih yang menggunakan Starco dulu di gaweannya? Level manager kah atau staff biasa?
3: Ya di atas staff lah.
2: Di atas staff ya, level manager pastinya ya. Waktu itu bayar berapa sih kita? Sebulan tuh, ingat gak? Sebulan bayar manager?
3: Sebulan berapa? 150 apa ya?
2: Ih gede banget, enggak. Enggak, 75.
3: 75 ya,
2: betul. Ah, 75. Seingatku 75.000 tuh.
3: Langganan.
2: Betul, langganan. Cuma ya gitu kayak orang budek ya. Dia cuma terima doang gitu kan. tapi gini, pager juga sempat ini loh, apa banyak yang nyasar loh. Pernah enggak Bro LWH dapat pager nyasar?
3: Iya benar.
2: Contohnya apa, masih inget gak?
3: Operatornya kan manual tuh.
2: Masih inget gak apa kata-katanya?
3: Contohnya ngajak makan.
2: Oke. Okay.
3: Nanti makan jam sekian.
2: Di mana gitu kan disebutin. Tentu kita kesana kagak ada.
3: Gak ada yang kenal siapa.
2: Enggak, parahnya, parahnya itu kita udah mesen gitu kan. Parahnya kita udah mesen gitu loh. Karena kan di kalimat itu kita mau ditraktir Bro Arya. Kita mau ditraktir di pager itu. Oke, jam sekian di restoran ini ya. Gue deh yang traktir gitu kan bahasanya ya, bahasanya waktu itu. Terus kita datang. Terus kita mesen, bener gak Bro Elia? Kita mesen ya, terus gak taunya salah.
1: Terus gimana itu?
2: Ya untung bawa duit.
1: Oh, untung bawa duit.
2: Itu pernah kejadian. Kalau
3: untuk apa? Kalau pengen marah-marah, operatornya yang bingung tuh.
1: Oh, makanya dilarang sekarang. Setelah itu mungkin dilarang ya, jadinya nggak ada pager kan diganti.
3: Tidak, kita kan pengen marah-marah ke orang tuh.
2: Boleh nggak sih? Kayaknya boleh ya? Orang kesel gitu loh.
3: Iya boleh, operator tinggal ngetik aja
1: dia. Mungkin operatornya juga jengkel itu. Jadi makanya udah
3: operatornya yang
1: ini. Wah ini pala-pala udah ini lah. Mungkin begitu.
2: Oke, okay. Ini kan perkembangan komunikasi ya Bro LWH ya. Perkembangan komunikasi sebenarnya walaupun tahun 90 itu radio juga masih jadi kingnya gitu. Masih andalan, jadi raja komunikasi andalan, betul, ya. Masih jadi andalan ya. Bahkan juga bisa request lagu lewat pager waktu itu gitu. Nah,
3: ya.
2: Betul. Kalau menurut Bro LWH tahun segitu, prefer mana? Prefer menyampaikan pesan lewat radio atau lewat pager waktu itu?
3: Waktu itu langsung telepon lebih asik tuh.
2: Oke, lebih asik.
3: Kalau
2: ya.
3: Lewat pager itu nggak langsung kedengeran kan di radio?
2: Iya betul, tapi disebutin tetap.
3: Iya disebut tetap, cuman kurang
2: betul.
3: Asik aja.
2: Iya. Iya benar banget. Oke, Bro Leha, itu kan ceritanya udah nih, mau barter lagu deh kita nih Prima. Barter lagu apa nih? Okay. Kita kasih.
3: Lagunya nggak dibatasin.
2: Oh, ada listnya sih sebenarnya. Coba apa lagu kenangan?
1: Lagu kenangannya.
3: Iwan Fals.
2: Iwan Fals yang mana?
3: Mata Indah Bola Pingpong.
1: Mata Indah Bola boleh ya.
2: Siap, oke. <okay. laughs> Laksanakan. Gak, pertanyaannya emang kelihatan kan dia pakai kacamata hitam gitu kan. Oke, aduh. Ini relate-nya kemana nih, Mata Indah Bola Pingpong?
3: Ada ceritanya panjang itu.
2: Panjang ya, oke. Okay, berarti di next-nya aja deh. Next-nya lagi. Oh ya, by the way, Bro LWH, boleh tuh SJK ini di-share ke teman-teman grup. Ada dong grup WA, grup Wawa SMA?
3: Oke, siap.
2: Bisa anjang sana, anjang sini tuh. Bisa apa ya, kalau bahasa kita tuh, kopdar.
1: Oke, siap. Woy,
2: gitu. Oke, kita puterin Mata Indah Bola Pingpong. Thank you, Bro LWH. Sehat perimu dan selalu. Tetap semangat ya. Hati-hati, ada DC nanti. Thank you, Bro LWH.
1: Terima kasih untuk
2: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nih, saya pakai radio sonoran juga ya. Nih gayanya. Iya, pecinta sonoan. Satu lagu dari Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, dan ini dikirimkan oleh LWH. Dan lagu ini disampaikan ke seseorang di sana. Silakan menyimak AMKM Sonoan.
4: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: Prima keren banget sih gitu, bisa memberikan ini lagu apa ini judulnya ini?
1: Setulus Hatimu.
0: Setulus Hatimu.
1: Dari Ari Kusmiran yang pernah direquest.
0: Oh oke. Oke oke oke oke.
2: Hari Sabtu kemarin.
0: Ya. Oh siap.
1: Ya lagu. Oh,

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Baik, rekan Prima ya, kita sudah masuk di jam yang ketiga bersama Bro Nasty. Gimana Bro Nasty? Oke, masih?
1: Iya, Bro Arya. Ini kan lagunya Ari Kusmiran ya.
0: Iya, betul.
1: Saya tahu lagu ini gitu. Ya. Hanya sebagai pendengar saja atau penikmat lagu ini ya kan. Ini memang lagu yang menyentuh banget. Ini enaknya nih denger lagu ini. Ya, enaknya di depan rumah teras zaman dulu kan, tahun-tahun segitu itu masih enak banget untuk di depan rumah, masih adem, masih anginnya sejuk ya kan. Ada teh atau kopi dan temennya itu biasanya tuh orang-orang tua kita sih ini ya, orang-orang tua kita yang melakukan hal ini. Kalau kita di jam itu biasanya ya sedang main bola kayak, atau sedang
0: les
1: gitu. Kalau yang sekolah pagi sedang main bola, tapi kalau yang sekolah siang, Kang Arya waktu itu sekolah siang atau pagi?
0: Saya SD siang atau pagi? SMP kelas 1 itu karena kelasnya itu tidak cukup, kemudian ada yang namanya kelas tengah hari ya.
1: Oke.
0: Jadi masuk jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, kita mengalami karena kelasnya tidak ada jadi ya. Dan pada hari itu juga boleh harus masuk. Nah, makanya diinisiatif untuk masuk tengah hari. Cuma berapa satu semester kalau salah itu. Ya. Kelas 1 ke kelas 2 itu. Nah, disaatnya mengalami, tapi ya memang menyenangkan gitu. Okay. Kita sudah rapi, beli sepatu di semir. Wah, pokoknya masa-masa SMP itu adalah masa-masa yang pertama kalinya kita pertama kita ya apa, mulai bergaya istilahnya gitu ya.
1: Bro. Oke, berarti artinya tadi SD pagi.
0: Bukan SMP.
1: Oh, SMP. SD-nya?
0: SD pagi terus.
1: SD pagi. Oke, saya SD siang. SD siang saya tuh. SD saya siang. Masuknya pukul 1.13 sampai pukul 17, bayangin. Rumah saya itu di daerah Kebon Jeruk, sekolah di Slipi. Ada sekitar 30 menit.
0: Ya.
1: Berarti saya tuh sampai rumah SD aja udah malam.
0: Pasti ya kan?
1: SMP saya siang juga. Kedapetan pagi kelas 3. SMA saya siang lagi. Ngebayangin kan? Itu. Tapi alhamdulillah enggak gelap.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau Kang Arya enak pagi gitu. Tapi ini Kang Arya, saya ingin nyapa nih di live TikTok.
0: Oke, boleh
1: sih. Ada Mama Nisa.
0: Mama Nisa Ibu.
1: Mama Nisa.
0: Ibu Tuti.
1: Enggak, saya SJK aja. SJK.
0: Itu Ibu Tuti.
1: Oh, I see. Oke. Okay. Ibu Tuti, salam kenal dengan saya Dynasty. Saya SJK aja kok. Sabtu dan Ahad itu pun kalau saya enggak ngurus negara. Oke, okay, Kang, kembali ke laptop. Kita ngomongin komunikasi nih.
0: Iya.
1: Kita ngomongin komunikasi TV. Tadi kan Kang Arya bilang apa? Pakai reflektor kan?
0: Reflektor.
1: Warnanya apa? Biru.
0: Tengahnya biru, ada merahnya, terus ada hijaunya. Jadi supaya kelihatan warna TV berwarna.
1: Tapi gitu. Setahu saya reflektor itu hanya biru.
0: Oh, biru.
1: Biru doang atau biru aja gitu kan? Ya bisa, itu sebenarnya bukan buat warna tapi untuk meredam radiasi mata, ke mata.
0: Ya.
1: Gitu. Tapi saya ya alhamdulillah tahun segitu udah punya TV berwarna. TV saya sudah color. Mereknya tau gak apa, saya masih ingat banget tapi sekarang udah gak ada, Kawaguchi. Wah, zaman segitu Kang, Kawaguchi itu viral banget, beken banget. Orang yang punya TV Kawaguchi itu kelihatan lah tinggalnya di mana, gitu kan. Terus tapi yang masih bikin lucu itu TV Kawaguchi zaman dulu kan masih ada bekonde.
0: Oh iya.
1: Iya dong, bekonde. Sekarang kan flat. Kalau dulu bekonde, kenapa? Karena alatnya masih belum simple. Sekarang kan simple. Nah, lucunya Kang, karena di situ ya saya yang di rumah kita tuh yang punya TV color, ya kan, atau TV berwarna atau color TV. Ini lucunya, bener kata Kang Arya. semua ya, so RT lah katakan seperti itu.
0: Yeah.
1: Ya sekira ada 10 orang.
0: Yeah.
1: Itu nonton di rumah saya, Kang.
0: Betul.
1: Nonton di rumah saya itu ada password. Okay. Ada password.
0: Apa itu password?
1: Nah, passwordnya kalau mereka tidak nyebutin password setelah mereka nonton,
0: yeah,
1: itu sudah langsung kita blacklist.
0: Ya, oke,
1: passwordnya
0: tega banget ya.
1: Ada password karena memang di rumah saat yeah itu ya di apa ya tempat base camp juga gitu, tempat nongkrong. Passwordnya adalah setelah selesai ya, setelah selesai bahasanya passwordnya terima kasih semua. Kalau ada yang nggak nyebut password terima kasih semua,
0: yeah, awas lu balik lagi.
1: Hey, daripada saya pajakin,
0: oh,
1: ya kan? Daripada saya pajakin, ada juga yang majakin.
0: Tapi saya pernah mengalami, bro.
1: Hmm?
0: Ya, waktu itu ada yang namanya video recorder ya,
1: Video recorder mereknya apa?
0: Betamax.
1: Nah, kita Toshiba.
0: Nonton, bro. Saya pin nonton, wah, pin nonton. Eh, ternyata dulu peng ada dulu yang namanya apa ya, film-film apa, robot-robotan lah gitu kayak
1: ya,
0: Megaloman dan lain sebagainya. Oh,
1: ya,
0: lah
1: ya, betul, Megaloman. Nah, Voltus
0: bayarnya itu 25 perak.
1: Tapi video iya, Megaloman Voltus
0: apa
1: pokoknya itu nggak masuk video. Dia oh, ada di TVRI.
0: Saat itu memang apa ya, pokoknya action lah gitu ya.
1: Ya, nah, tahu saya tidak ada Voltus, Google Five, Megaloman itu hanya di TV.
0: Ya.
1: Kalau masuk ke video, Betamax, ya, Toshiba, itu biasanya film-film yang memang diproduksi oleh PFN, terus film-film luar negeri, bro.
0: Ya.
1: Gitu, dan rata-rata kita nyewa. Ingat nggak nyewa waktu itu berapa video?
0: Nyewa video kalau nggak salah 150 ya.
1: 150 apa?
0: Perak. Rupiah.
1: Rupiah perak.
0: Enggak.
1: Lebih.
0: Lebih ya.
1: Lebih.
0: Kan satu minggu kalau nggak salah, kalau 3 hari.
1: Betul. Ya. Seminggu.

0: Umi yang punya usaha video rental. Karena emang mahal bro, dan itu udah gede loh levelnya. Jauh banget dari rumah saya ke tempat Royal Video Rental itu. Kira-kira makan waktunya hampir 20 menit.
1: Saya jadi ingat kalau begitu dengan Distara. Mungkin enggak
0: kenal. Oh, Distara itu masuk ke Distara
1: di Blok M
0: tahun 90 ya, ya oh, sorry. Distara itu musuhnya kaset, dan itu kayaknya udah
1: kaset baru, kaset pita bener ada di Blok M ground bawah.
0: Iya, itu betul, di Blok M Plaza.
1: Ya bawah ya.
0: Bukan Blok M Mall. Kalau Blok M Mall yang Bro Arya maksud Blok M Mall itu dia hadir Iya betul-betul, Blok M Plaza lahir duluan
1: ya.
0: Baru Blok M Mall. Blok M Mall itu kan kenapa ada? Karena di atasnya itu terminal.
1: Terminal, iya.
0: Terminal Blok M.
1: Nah, kita saat itu memang pingin coba kaset-kaset baru. Kan boleh ya?
0: Oke okay.
1: Boleh dibuka itu, walaupun nggak jadi.
0: Iya.
1: Padahal kita apa aja pingin penasaran, pingin, boleh katanya mendengerin saja. Boleh kalau mendengerin.
0: Betul,
1: aja,
0: dan pakai Walkman. Dikasih Walkman juga. Tapi itu kita dengerin lagu, buka kasetnya hanya satu doang yang dibuka itu, dan hanya ya nggak harus penuh satu lagu kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Oke kan? Karena mereka tahu, wah ini mah cuma buat dengerin doang, ini gak beli. Tapi, berapa harga kaset saat itu kalau masih ingat?
1: Saya ingat, masih ingat itu kurang lebih harga ada yang 2.500, ada yang 5.000 ya, kaset barat. Tapi saya akalin. Saya coba nyari dulu waktu tahun 90 okay. Yaitu lagu-lagu koleksi dari Krisye. Saya beli, nyarinya di Jatinegara Pasar Mester dulu tuh.
0: Jatinegara.
1: Ada koleksi itu lagu-lagu lama.
0: Okay.
1: Karena sudah tidak ada lagu-lagu lama di Stara itu ya.
0: Betul, okay. Betul, betul. Nah,
1: kita akhirnya memburunya.
0: Iya,
1: semuanya ke Pester
0: Jatinegara. Mester. Oke.
1: Okay. Ah, sekarang dulu itu masih ada kah sekarang Pester?
0: Masih. Ini Mama Nisa nih komen di live TikTok, katanya zaman dulu punya TV berwarna berarti Orkai gitu kan, kokai. Zaman kita tahun 90 bahasanya kokai gitu kan. Ya alhamdulillah memang kita punya, dan jadi tempat-tempat nontonnya para tetangga Mama Nisa gitu.
1: Okay.
0: Nah Kang, ngomongin kaset, SMP, saya SMP kelas 2 itu ada temen yang udah pintar cari duit. Dia kembar. Namanya Andi dan Budi. Dia kembar.
1: Andi dan Budi.
0: Kita manggilnya ya, kita manggilnya, pernah dengar enggak istilah beler?
1: Beler.
0: Itu tahun 90 itu, bahasa 90.
1: Kalau beler berarti begini dong ya.
0: Ya karena memang begitu. Ya karena memang dia kelihatannya begitu. Dia kembar nih gitu kan, dia kembar. Kelihatannya begitu memang. Ya pokoknya nerd lah ya, nerd, bahasa sekarang nerd. Itu dia udah bisa usaha loh. Apa usahanya, Kang?
1: Iya.
0: Kang Arya pernah ngalamin enggak? Bro Arya pernah ngalamin enggak? Apa nih, terus kalau video sering dirental, orang hajatan rame ya melihat. Iya betul. Nah ini ya seperti itu Mama Nisa, betul. Beler ya kayak begitu, tapi karena dia memang kembar gitu kan, orangnya putih. Sesungguhnya dia tuh ganteng, Kang, sesungguhnya ganteng gitu. Tapi karena ya orang yang nggak tegap, nggak apa, ya nggak enak dilihat gitu. Akhirnya
1: ya.
0: Tapi dia kerennya itu udah bisa nyari duit. Cara dia nyari duit adalah, tau nggak, bikin kaset bajakan. Bro Arya udah ngalamin itu belum?
1: Saya kalau bajakan itu dulu belum sempat ya. Kita masih belinya itu tahun berapa itu kurang lebih, karena
0: 80 85
1: sudah ada kaset bajakan.
0: Udah.

0: C60, C90. Maksudnya gini, kaset bajakan. Ya, selamat sore juga Marvel. Oke, okay, tap-tap layar Marvel. Thank you udah bergabung di SJK di Live TikTok. Sudah, Kang. Tahun 80 itu sudah ada kaset bajakan. Maksudnya gini, bukan kaset bajakan yang dijual di pasar-pasar loak itu, bukan, tapi dia memproduksi sendiri, Kang.
1: Wih, bisa. Kan,
0: Bro Arya tahu enggak dulu Mini Kompo ada 2 kaset. Tempat-tempat kaset.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia pinter banget. Ya karena dia termasuk inilah kokai lah. Oh. Ya tahun 80 dan teman SMP saya tuh yang termasuk yang kokai. Yeah. Karena dia tinggalnya di komplek BPK, maka secara otomatis kayaknya dia anak-anak pejabat dari BPK zaman dulu gitu kan. Nah, dia beli tuh Mini Kompo yang 2 kaset. Terus dia beli kaset-kaset asli yang memang saat itu sedang dinyanyiin oleh teman-temannya. Gitu, dinyanyiin oleh teman-temannya. Dia beli tuh ada berapa kaset, terus langsung dia ngomong ke teman-teman, kayaknya lu suka ya lagu ini ya. Iya gue suka. Lu suka lagu ini juga? Iya gue suka. Lu kok lu tahu semua? Tahu. Tapi gue gak bisa beli gitu kan. Ada teman tuh yang nyeletuk gitu. Gampang, lu kalau beli lu kan harus banyak duit nih gitu. Ini gue bisa rekamin. Saya ingat banget dia waktu itu ngebiayain kita 5.000 apa ya, satu rekaman kaset. Itu kalau C60, kalau C90 itu 10.000. Itu side A side B itu, Kang. Bro Arya nggak ngalamin ya. Saya termasuk pelanggannya teman saya ini. Walaupun saya bisa minta gitu kan ke bokap, minta rekamin lah gitu. Tapi asik aja kalau lewat dia, Kang. Dia jadi tahu, dia bawa ke kelas tuh, Kang. Tas isinya bukan buku tapi kaset rekaman asli beneran. Dia tulis tuh side A lagu pertama apa, lagu kedua apa, terus side B nya apa. Idih, Bro Andi, Bro Budi, ya mudah-mudahan nih nyampe. Pengen banget gitu kita diskusi tentang kenapa sih kok bisa dulu usaha itu. Keren banget otaknya, bener-bener deh. Wow, keren. Kang Arya punya cerita apa nih kalau ngomongin soal ini? Masih komunikasi sih.
1: Oke, kalau saya itu kan tadi bicara tentang kaset. Ya, kalau kaset saya memang dulu memang suka koleksi lagu-lagu dari Krisye.
0: Tapi ya, kaset
1: dari
0: asli ya?
1: Yang asli.
0: Wah,
1: yang
0: dari... berarti warga negara yang baik. karena kaset itu ada PPN-nya.
1: Iya.
0: Itu kan ada PPN. Kalau PPN di Prima kan beda namanya. Prime Time News. Gitu.
1: Kita dengarkan dulu satu buah lagu yang sudah di request oleh Mama Indah ya. Mama Indah, lagunya ini baru bisa diputarkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya. Di acara sepanjang jalan

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Iya. Satu tarikan lagu dari Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Buat rekan Prima atau Wong Reyang, pastinya tahu lagu ini ya, I Don't Like to Sleep Alone. Sama sih sebenarnya ketika kita sebagai bangsa Indonesia gak mau sendirian, tidur sendirian gitu. Lebih kurang seperti itu sih. I Don't Like to Sleep Alone, Paul Anka. Lagunya request dari siapa, Kang?
1: Ini sudah ada di list ya, untuk kita persembahkan kepada pendengar setia.
0: Oh, sudah ada di list, berarti bukan request ya. Oke, semoga terhibur ya. I Don't Like to Sleep Alone dari Paul Anka. Nah, lagu-lagu seperti ini silakan di request. Gimana, Kang Arya?
1: Kita kembali lagi di tahun 90 ya, di mana saat kita masih.
0: Di mana, Kang? Di mana tuh, di mana?
1: Di Jakarta. Di Jakarta. Tahun 90 kita mengalami naik bus ya. Metro Mini lah ya. Bayar 500
0: ya. Metro Mini, Kopaja, ya kan? Terus apa lagi?
1: Bayar 500. Semuanya jadi kebetulan saya di Jakarta Timur ya.
0: Oke, okay. Oh, Kang Arya bayar ya naik bus ya?
1: Iya.
0: Oh, saya enggak bayar, Kang.
1: Jadi uang berapa ya dulu itu? Uang 1000. Harusnya kan 600.
0: Oke.
1: 250. 300 ya, maaf, 300.
0: Iya.
1: Kita bulatkan jadi 500 berdua gitu aja pokoknya. Nah, itu kadang-kadang bikin jengkel itu untuk kernetnya itu. Wah, enggak bisa ini 100 lagi. Wah, sampai
0: harus. Apa trik yang saya gunakan saat itu?
1: Saya juga nyambung juga ini. Kebetulan saya tahun 93 sampai 94 saya sempat magang di Bipinet Kadin Indonesia. Nah,
0: di mana?
1: Kadin Indonesia.
0: Kadin.
1: Kadin
0: Indonesia. Oh, Kadin Indonesia.
1: Di Jalan Suprapto. Ya, Cempaka Putih.
0: Cempaka Putih, betul. Nah, tempatan Coca-Cola.
1: Nah, itu kesan sedikit.
0: Kapak Merah.
1: Dulu ada itu kan?
0: Ada.
1: STM apa SMK itu dulu STM?
0: Di daerah situ STM kalau nggak salah.
1: STM itu ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kita kan lokasinya di belakangnya itu kan. Ada itu kantor, kantor BP Kadin itu magang dulu berapa
0: keren
1: bulan
0: juga
1: itu.
0: Magangnya di Kadin.
1: Ya, di dulu kita ngambil di informatika dulunya.
0: Oh, Kang Ari ngalamin magang ya?
1: Iya, magang.
0: Alhamdulillah sih nggak ada magang-magang gitu.
1: Informatika.
0: Dulu SMA ya?
1: Dulu saya SMA, tapi karena di situ ada teman itu kan, kemudian yang mengarahkan saya untuk
0: keren
1: situ
0: banget. Magang. Ya, magangnya di magang. Berarti di hari libur ya?
1: Setiap hari berapa minggu sekali palinglah hari Selasa biasanya hari Selasa atau Rabu gitu.
0: Ya, zaman saya nggak ada magang, tapi keren banget.
1: Kita nyambung ke telekomunikasi tadi.
0: Okay.
1: Nah, kita mengalami dulu yang namanya komputer yang lama itu ya, MS, DOS.
0: Oh iya.
1: Lotus,
0: MS-DOS, betul-betul.
1: Itu saya dulu sempat
0: pakai disket.
1: Disket. Nah, itu saya mengalami di situ waktu di BP Kadin Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kita belajar tentang Lotus, The Best. Terus apa lagi ya? Dulu belum ada Microsoft ya. Gantinya apa? Dulu kan saya tanya Lotus, kalau ngitung Lotus, The Best.
0: Oke.
1: Okay. Sama satunya apa? Ada tiga aja. Apa ya dulunya itu ada.
0: Itu di sekolah udah diajarkan?
1: Kita magang di situ.
0: Oh iya, di sekolah nggak diajarin nggak?
1: Belum diajarkan.
0: Oh ya, ya sama sih saya juga.
1: Magangnya di situ.
0: Apa? Kursus saya tapi saya kursus tapi setelah keluar SMA tuh baru kursus. Tapi berarti masih tahun 90-an. Ada ya, di Slipi. Saya lupa namanya tuh college apa gitu kan tuh college gitu kan?
1: Caraka bukan?
0: Bukan. Pokoknya terkenal banget deh. Itu udah kayak benar-benar kampus
1: dulu ya, Caraka kalau dulu bukan ya.
0: Iya, betul. Tapi saya lupa college apa namanya di daerah Slipi juga. Persisnya belakang dulu kan ada ini ya, gedung Bapindo kalau enggak salah.
1: Bapindo.
0: Iya. Yang sekarang ada jembatan layang tuh. Di Slipi Jaya.
1: Slipi.
0: Ya, Slipi Plaza. Nah, itu di situ tuh. Inilah petamburan KS Tubun.
1: Oh, berarti kalau yang kanan ke Tanah Abang, kalau ke kanan kan dari arah Gatot Subroto ya kan lurus. Nanti kan kalau lewat bawah Slipi, berarti kalau kanan kan ke Tanah Abang, Tanah Abang kan? kalau ke kanan berarti sebelumnya itu kan ada gedung, mungkin sekarang dan gedung.
0: Ya pokoknya daerah Kemanggisan.
1: Ya.
0: Ya kan Kemanggisan dulu kepadanya P16 ya teman-teman yang masih ingat tekan Prima gitu kan P16 itu nyebrangin jalan tol karena ada jalan tol.
1: Iya, itu ada jalan
0: tol. Di sini di sisi sini Sleepy Plaza. Terus ada Pasar Sleepy. Nah, di seberang itu saya kursus. Lurusnya ke Tanah Abang betul, Gang Harlan segala macam di situ.
1: Oke, kita udah berapa lama nih kira-kira Bro Nasti ya? Sudah 16:38, berarti masih ada waktu kurang lebih 22 menit lagi ya. 27 menit.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: 17. Ya. Kira-kira gimana, masih stamina masih oke?
0: Stamina masih oke.
1: Nah, kalau saya ini agak sedikit flu. Nah.
0: Oh.
1: Untuk itu kita sudah siapkan Ultra Flu.
0: Oh, iya.
1: Jadi tidak usah bingung enggak ketika Anda flu, pilek, sakit kepala, juga demam. Nah, ini dia ada Ultra Flu. Supaya kita nggak bingung. Nah, bukti nyata kalau flu yang mesti harus minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi hilang. Flu memang mengganggu dan sangat tidak berkonsentrasi ya ketika kita sedang beraktivitas. Untuk itu segera minum Ultra Flu. Komposisi lengkap untuk menghilangkan sakit kepala, demam, badan begal-begal, juga nyeri ya rekan Prima. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di toko obat berizin, juga di apotek di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Baik, rekan Prima, kita sudah ada beberapa penelpon. Tadi ada Ibu Sukina, juga ada Nang Hendro ya, juga ada yang request melalui WhatsApp Prima ya, ada yang Mama Indah Sinta, serta juga ada dari TikTok siapa tadi bro? Yang sudah masuk.
0: Tuh, banyak banget TikTok banyak yang banget, sudah ya. Masuk. Ada Mama Nisa, terus ada
1: oh, ya,
0: Bro
1: Tuti,
0: LWH.
1: Ya, Bu.
0: Bu Tuti ya. Terus ya, banyak Bro banget LWH, ya. Thank you, thank you udah masuk nih.
1: Ya, Bro LWH.
0: Pekan ini. Depan sih enaknya gini nih, seperti yang saya bilang, undang teman-teman tahun lalunya gitu ya. Loh.
1: Oke, ya. Jangan lupa ya rekan Prima hadir lagi nanti pekan siapa depan ini? Ya, karena Arya masih selalu di acara program acara yang selalu ditunggu-tunggu yaitu Sepanjang Jalan Kenangan yang hadir 3 jam. Nah, ini 3 jam ini makanya kita ngobrol panjang lebar supaya kita bisa flashback kembali lagi. Ya.
0: Wow. Oke.
1: Ya, ada siapa kah, Bro?
0: Banyak-banyak ini sebentar ya. Saya kayaknya harus close live ticket dulu karena ada trouble, kita end dulu.
1: Oke.
0: Okay. End live TikToknya.
1: Baik rekan Prima ya, kita lanjut di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah Arya persiapkan supaya tidak ngantuk. Kita dengarkan dulu Biskota. Ya bro ya, oke.
0: Okay? Oh, Biskota.
1: Biskota dari Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar, oke. Okay.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kiranya kita sampai di sini dulu untuk rekan Prima dan membersamai di program acara sepanjang jalan kenangan. Ya, itulah karena sesuatu hal jadi waktunya juga sudah mendesak sekali 56 okay. menit ya rekan Prima menuju pukul 17 dan saatnya kita untuk berpamitan dengan rekan Prima yang hari ini sudah hadir ataupun bergabung di acaranya sepanjang jalan kenangan. Dan hari ini kita masih spesial ya, spesial ya. Ada Bro Nasty ya. Dan saya Dimas Arya.
1: Lebih tepatnya Dynasty.
0: Dynasty.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dynasty. Seru sih, seru okay. ya, seru SJK seru dan ya kalau saya enggak ngurusin negara saya hadir lah.
0: Oke, okay. Siap itu. Ya ditunggu kehadirannya berikutnya oleh Bro Nasty ya. Ya. Dan Dimas Arya dan pamit untuk undur diri dari okay. acaranya sepanjang jalan kenangan. Kita hadir
1: Matur Suwun.
0: Matur suwun
1: ya. Untuk Kong Reang. Ya. Thank you untuk rekan Prima dimanapun Anda berada. Tetap ikutin Prima FM ya, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Ya.
1: Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Keren ya. Banget karena sangat dekat dengan Anda semuanya. Thank you. Bye-bye.
0: Okay, yang di TikTok kasih. Juga bye-bye. Ya. Baik, terima kasih untuk Bro Nasty dan Dimas Arya pamit. Dan jangan lupa rekan Prima ya, kita akan berjumpa lagi pekan depan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Satu buah lagu penutup di acara sepanjang jalan kenangan.

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat sore menjelang malam. Gimana kabar Wong Reang semua di hari ini? Dan pastinya hari Minggu ditemenin bareng Baim dan juga
1: Disti di sini. Gimana nih rekan Prima semuanya? Wong Reang, kabar hari Minggunya baik-baik dong ya, karena hari Minggu ini terlihat dari pagi sampai sekarang tuh cerah banget. Bahkan tadi jam berapa ya, jam 2:30 di jalan mau ke Mahata Zaitun, di jalan itu wah panas banget, tapi pas udah sampai depan gate selatan itu teduh karena kan banyak ini ya, banyak pepohonan. Terus fun fact-nya tau gak sih Baim?
0: Apa?
1: Ada banyak orang di depan apa namanya, yang gate selatan tapi agak kesana, yang mau ke arah Sukaselamat. Banyak orang yang
0: duduk-duduk ya.
1: Iya, duduk-duduk. Itu mereka liburan kali ya,
0: berasa kayak lagi di ini kayaknya, apa, di Jepang gitu ya. Mungkin kalau pohonnya ada bunganya kayak sakura gitu ya, terus berguguran udah rasanya kayak di Jepang itu pasti.
1: Iya, banyak banget tadi kayaknya hampir ada 4 keluarga lah. 4 keluarga, tapi kan agak berjarak ya mereka ya. Nah, tadi ada yang satu keluarga, bapak, ibu, anak, anaknya 2 deh, tadi cewek semua. Mereka lagi foto-foto, lucu banget deh.
0: Itu mah namanya holiday gitu, liburan ya.
1: Iya, liburan.
0: Tapi emang kalau banyak orang bilang katanya Gate Selatan Mahata Zaitun itu salah satu destinasi wisata yang ada di Indramayu sih.
1: Kan dijadiin wisata enggak tuh? Padahal itu cuma jalanan aja ya.
0: Iya, jalanan biasa. Tapi mungkin karena tempatnya yang teduh, jadi banyak banget orang yang mau nongkrong di sana.
1: Iya sih. Nah, mungkin rekan Prima semua nih, Wong Reang, tentunya hari Minggunya kalian jalan-jalan kemana nih, sama siapa? Kasih tahu dong Disti sama Baim nih, di hari Minggu ini kalian jalan-jalan sama siapa atau kemana. Kalian bisa share aja di WhatsApp ya Baim ya.
0: Betul banget, di 0853-218-99582
1: bareng Disti dan juga Baim sampai jam 9 malam nanti.

0: tahu nggak sih, Baim, di FYP TikTok nih ya, di FYP TikTok Aing maksudnya, kenapa dibalik-balik? Itu udah mulai lewat nih, namanya apa, billboard, bukan-bukan yang di balik gedung mall.
1: Di balik gedung mall.
0: Tulisan.
1: Di balik gedung mall itu namanya, oh, Videotron ya.
0: Iya, Videotron. Nah, itu kan di Videotron itu ada tulisan biasanya besar kan, tapi ini nggak ada gambarnya. Nah, di situ itu kayaknya antara judul lagu atau apa, kayaknya sih iya sih, judul lagu dari band Gun and Rose.
1: Itu oh, iya ya, aku tahu itu, aku udah lihat Videotron itu ya yang jadi itu lagunya Gun, salah satu lagunya yang judulnya itu Welcome to the Jungle. Nah, itu kan cuman Welcome to the, nah kan jungle-nya enggak ada kan. Maksudnya mungkin untuk fans-fans Gun and Roses itu udah tahu kalau itu tuh salah satu lagunya Gun N' Roses. Dan udah dikonfirmasi langsung sama Gubernur Jakarta yaitu Bapak Pramono Anung kalau nanti akan ada konser Gun N' Roses di tanggal 21 November. Dan tanggal 22 Novembernya itu lanjut konsernya My Chemical Romance.
0: Oh, MCR gak jadi di tahun 2027?
1: Oh, enggak. Jadi tanggal 21-nya itu Gun N' Roses, tanggal 22-nya lanjut My Chemical Romance.
0: Oh, soalnya tadi malam ay abis nonton MCR juga.
1: Oh, di gitu. Oh,
0: iya. Siapa? Enggak tahu itu di mana.
1: Gerard Way yang live apa siapa?
0: Enggak, MCR-nya. Di akun apa? Akun pribadinya MCR.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kan Ain nontonnya itu sekitar jam 9 atau jam 10, tapi posisinya di sana masih pagi. Di mana ya itu ya mereka konsernya ya? Kayaknya itu seru banget sih kalau nonton langsung MCR.
1: Kalau setahu Baim sih terakhir MCR itu kemarin manggung di Liverpool ya, di Inggris. Dan si Great Way-nya itu pakai jersey Liverpool gitu ya. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini Baim mungkin kurang paham lah ya, karena tapi
0: oh enggak, ternyata kemarin hari Sabtu malam itu MCR habis konser di London.
1: Oh, di London ya, mungkin lagi tour di Inggris kali ya. Tapi kalau buat Wong Reang semua yang fans lagu rock ya, kalau kita ngomongin soal Gun N' Roses dan My Chemical Romance itu kan gak jauh-jauh beda. Kalau Gun N' Roses itu rock, kalau rock klasik ya. Kalau My Chemical Romance itu kan mungkin lebih ke ada yang punk rocknya gitu
0: rock, ya. Iya benar.
1: Atau rock, apa sih rock, namanya?
0: Pop rock. Beda lagi.
1: Bukan punk rock, ada deh sebutannya. Baim lupa. Kayak anak emo gitu loh.
0: Oh iya.
1: Apa ini sih namanya?
0: Tunggu.
1: Nah, like, itulah buat orang-orang yang semua yang tahu dan mungkin fansnya My Chemical Romance karena waktu dulu masih tahun-tahun 2000-an gitu ya, ngeband terus bawain lagunya My Chemical Romance ya. Bisa ceritain dong bareng kita, bareng Baim dan juga di sini malam hari ini nanti sampai jam 9 malam pokoknya. Kirim aja cerita kalian yang pernah ngeband terus bawain lagunya My Chemical Romance atau bawain lagunya Gun N' Roses di

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Halo, halo. Akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di Dupeter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, ya Wong Ryang Smoker, tadi kita udah ngomongin soal My Chemical Romance dan juga Gun and Roses ya. Kalian kalau ditanya band apa atau mungkin musisi apa yang paling kalian tunggu untuk mereka konser di Indonesia ya? Kalau ngomongin konser Indonesia pasti band-band luar negeri gitu ya. Atau musisi-musisi luar negeri gitu ya.
1: Iya, kayaknya emang tergantung mereka sukanya. Contoh kayak ada yang suka sama K-pop, mereka pengen banget tuh si Jennie atau enggak siapa temennya Jennie itu yang Blackpink.
0: Jennie Tajanet ya.
1: Enggak dong, siapa namanya? Siapa yang dia temennya Jennie? Lisa.
0: Oh, Lisa.
1: Mereka kan mereka bertiga ya, Blackpink kan bertiga ya?
0: Berempat. Sama Ayu Ting Ting.
1: Nah, mereka bertiga setahu aku itu udah mulai ngeluarin lagu single yang sendiri doang.
0: Ya kan, enggak bareng lagi. Kalau Jennie kan waktu itu yang
1: Jennie.
0: Terus juga Lisa yang Money.
1: Iya betul, yang Money.
0: Kalau Rose itu nggak tahu ya kalau Rose ya.
1: Nggak tahu Rose.
0: Apa Rose pernah ngeluarin single atau enggak? Mungkin kalian tahu gitu ya. Yang Baim tahu sih cuma Jennie sama Lisa sih yang ngeluarin single.
1: Oh ada lagunya Rose yang sendiri itu yang sama Bruno Mars.
0: Oh
1: yang apa tuh?
0: Oh iya ya.
1: Itu dia pertama kali.
0: Oh bukannya Rosa yang ini ya?
1: Yang apa?
0: Keluarga Cemara.
1: Bukan dong, Keluarga Cemara itu film ya.
0: Ada lagunya.
1: Ada lagunya ya. Emang soundtrack filmnya ya.
0: Oh iya benar ya. Baim lupa kalau Rosa itu pernah ngeluarin lagu bareng Bruno Mars ya.
1: Yang apa tuh? Iya sih emang tergantung mereka kayak kita semua tergantung suka genre musik apa kayak pop Korea. Kayak kemarin si Alma Putri Indramayu dia kan suka tuh sama lagu-lagu Korea. Pasti dia pengen banget Indonesia kedatangan lagi entah itu Blackpink. Siapa sih K-pop tuh yang ada di Korea yang viral juga selain Blackpink?
0: Gua nggak tahu ya, Baim nggak terlalu suka genre lagu-lagu yang Korea gitu sih sebenarnya.
1: Iya deh, BTS, terus juga EXO, kayaknya EXO udah jarang comeback deh. Nah pokoknya itu deh, mungkin buat rekan Prima atau Wong Reang semua yang suka sama genre rock alternatif pasti ini deh, nunggu-nunggu kedatangannya MCR, Gun and Rose, terus siapa yang baru kemarin datang lagi? Baru kemarin banget.
0: Wali.
1: Bukan dong. Siapa itu namanya? Green Day.
0: Oh, Green Day. Kapan Green Day ke Indonesia? Oh, iya.
1: Green Day kan baru kemarin kan?
0: Iya, baru kemarin hari Sabtu.
1: Kemarin hari Sabtu siapa? Hari Sabtu ada
0: yang bener,
1: Bang
0: kan?
1: Abe.
0: Kemarin hari Sabtu ya.
1: Iya juga.
0: Malamnya ada Bang Abe sih.
1: Malamnya ada Bang Abe. Ya emang tergantung mereka suka genrenya apa, pasti suka banget sama band itu dan pengen datang ke Indonesia. Tapi kalau you sendiri sukanya apa, Baim?
0: Kalau I sih mungkin kalau dari pop ya. Kalau Baim pengen banget nonton sebenarnya Bruno Mars.
1: Tunggu, Bruno Mars terakhir konser di Indonesia kapan ya?
0: Baru aja kemarin.
1: Kemarin kapan?
0: Nggak tahu, bilang aja kemarin kan udah lewat.
1: Iya juga sih.

0: Oke deh, kita ngomongin soal Piala Dunia sekarang ya. Piala Dunia sekarang sudah resmi dengan keempat perwakilannya.
1: Udah serius?
0: Udah.
1: Siapa aja?
0: Dengan empat perwakilan Piala Dunia nanti di semifinal, yaitu ada Prancis melawan Spanyol dan juga ada Inggris melawan Argentina.
1: Waduh, Inggris sama Argentina. Tunggu, yang namanya Haaland, siapa namanya?
0: Haaland.
1: Itu Haaland dia main di apa?
0: Di Arab. Haaland wasalan.
1: Iya, Haaland wasalan. Iya, benar di Arab. Di Arab. Si Haaland main di mana dia?
0: Di Solo. Saya akan Haaland.
1: Jadi saya akan lawan.
0: Oh iya.
1: Di mana dia main?
0: Norwegia.
1: Oh, Norwegia. Norwegia lawan apa?
0: Norwegia lawan Inggris.
1: Inggris tadi katanya ini Argentina.
0: Bukan dong, ini yang lolos ke semifinal negaranya.
1: Oh, yang lolos ke semifinal. Tapi keren sih mereka sih, Lionel Messi. Penggemar Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo tuh, wah, ini banget ya. Apalagi yang penggemarnya Cristiano Ronaldo, kemarin di FYP TikTok I, banyak yang belum bisa move on dari apa, kok aksi ininya. Itu apa namanya?
0: Apa?
1: Itu apa namanya? Iya, apa itu sih namanya?
0: Ronaldo, sebagai pemain gitu ya.
1: Benar.
0: Karena Ronaldo sudah mengumumkan kalau tahun ini adalah Piala Dunia terakhir dia, dan Piala Dunia tahun depan mungkin tidak akan ada Ronaldo lagi ya.
1: Iya, karena udah tahun 2000, ada lagi 2030.
0: Ternyata akan lama sekali. Jadi mungkin karena Ronaldo sudah mengumumkan ya, ini adalah Piala Dunia terakhir dari Ronaldo, dan juga kemarin Ronaldo dipulangin sama Spanyol.
1: Iya.
0: Jadi banyak banget penggemar-penggemar dari Portugal ini, bukan hanya Portugal sih menurut Baim. Kalau emang penggemar sepak bola, mau itu Ronaldo, mau itu Messi, mungkin mereka setuju kalau dua orang ini adalah pemain terhebat saat ini di sepak bola.
1: Iya, tapi selain Lionel Messi, di tahun Piala Dunia kali ini yang ikutan viral selain Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ada Mbappe sama si Haaland tuh. Mereka berempat sekarang udah sering jadi meme TikTok.
0: Tapi karena ya Haaland sudah membuktikan gitu ya kalau memang. Tapi kalau menurut Baim ini adalah Norwegia ini kan baru main lagi kayaknya di Piala Dunia ya, dan sudah membuktikan kalau Norwegia sudah bisa sampai ke quarter final aja. Itu tuh dan

0: Terasa ayo, yang satu pilih Spanyol, yang satu pilih Portugal, ah kan. Terus kalau salah satu menang, semisal yang menang ceweknya, bakalan cowoknya bakalan ngalah gak nih kira-kira Baim?
1: Timnya udah kalah duluan ya ngalah lah dia, tapi kalau timnya menang ya nggak, ya pasti nggak ngalah dong.
0: Kan biasanya kalau cowok kan dia lebih pro ke ceweknya kan, meskipun timnya ikutan menang.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa

sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui DM kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Arki Pujidani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dari request lagu Pirasat dari Marsha. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih. Prima

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kayak tadi lagu dari Judika ya, yang judulnya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Gimana, Baim?
1: Biasa aja, karena saya WNI.
0: Kenapa harus saya WNI? Emang kalau misalnya WNA harus ini, dia punya empati yang tinggi? Enggak, tahu gak sih? Orang yang paling punya empati yang tinggi itu orang Indonesia loh bahkan, daripada orang luar negeri.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Kalau misalkan orang Indonesia yang punya tingkat empati paling tinggi, korupsi nggak ada, orang-orang yang miskin bisa dibantu, terus juga tingkat pendidikannya tinggi.
0: Nah, tapi kalau di luar negeri itu malah kejahatan yang lebih tinggi.
1: Sebenarnya terkadang ya, kayak gitu-gitu tuh mungkin ya kalau kita melihat dari sisi kacamata yang apa ya? Kita udah mandang buruk duluan gitu kan, pasti kan kita akan berpikir buruk ya. Contoh Amerika, mungkin memang betul negaranya negara penjajah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi kebaikannya, ya nggak ada gitu.
0: Ada dong. Ada contoh dari pendidikan. Kemarin tahu nggak Sabrina mantannya Deddy Kobusher?
1: Sabrina siapa?
0: Sabrina siapa namanya mantan istrinya Deddy Kobusher?
1: Sabrina Tipa.
0: Bukan, pokoknya Sabrina itulah. Dia mengundurkan diri S3 dari UGM loh. Bayangin, UGM UI.
1: Karena?
0: Karena dia melanjutkan pendidikan di sana, di luar negeri. Eh lupa negeri apa itu. USA deh kalau nggak salah. Coba dong, tolong dong, di search dong. Itu.
1: Tapi gitu ya, kalau menurut Baim sih, kalau emang negara Indonesia itu adalah negara dengan tingkat empati tertinggi.
0: Iya.
1: Gak ada tuh orang-orang yang mau korupsi, gak ada tuh orang-orang yang mau nepotisme, gak ada tuh orang-orang yang menggunakan jabatannya tuh seenaknya gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau orang yang punya empati tuh pasti mereka tuh udah paham kalau ini tuh untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Jadi harusnya kalau dia mau berbuat keburukan gitu ya, astaga, udah kayak ustadz banget.
0: Dilihat-lihat.
1: Pasti dia berpikir dua kali gitu ya, bahkan tiga kali harusnya ya, nggak usah dua kali. Nah, langsung bayi dilakuin ini mah.
0: Iya, tuh kan benar. Jadi Sabrina, namanya Sabrina Khoirunisa. Jadi Sabrina Khoirunisa itu resmi mengundurkan diri dari program Doktor S3 Ilkom UI di awal Juli ini 2026 karena dia tuh milih buat pindah ke New York di univ mana ya? Ya bener lah, pokoknya pengen pindahnya ke New York. Alasannya pendidikan Indonesia itu kurang, terus juga ya banyaklah mungkin buat rekan Prima atau Wong Reang semua yang penasaran sama statement si Sabrina Khoirunisa kenapa dia mau mengundurkan diri dari S3-nya di UI, kalian bisa cari aja di TikTok.
1: Tapi sih kalau menurut Bayang, kalian mau sejauh apapun menuntut ilmu, ya harusnya balik lagi ke Indonesia untuk membuat Indonesia ini lebih baik lagi sih.
0: Setuju.

0: Tapi kalau tadi kita ngomongin Judika, terus yang lagu judulnya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, dia bukannya pernah nyanyi di apa itu namanya, Timnas, bukan Timnas,
1: Stadion
0: GBK. Oh, di GBK ya?
1: Iya.
0: Itu pas lawan apa sama apa?
1: Itu pas Indonesia lawan siapa ya? Bahrain deh kalau gak salah. Waktu kualifikasi Piala Dunia waktu itu. Lawan Bahrain kalau gak salah, iya.
0: 2025 kan, baru-baru ini kan?
1: Bahrain atau Cina ya? Bahrain sih kalau gak salah. Tahun lalu.
0: Iya, tahun lalu. Itu juga sempat viral tuh. Bahkan yang jadi viral sebenarnya bukan Judikanya, tapi Anang Ashantinya. Karena gak tahu kenapa itu mereka yang baru juga turun, baru megang mic, disorakin sama penonton. Kenapa sih, Baim?
1: Jadi Timnas Indonesia itu punya satu budaya setelah pertandingan itu, yaitu menyanyikan lagu
0: Garuda.
1: Yang bukan nih. Di sana tempat lahir
0: BK. Oh, oke. Okay.
1: Indonesia Pusaka.
0: Indonesia Pusaka. Okay.
1: Jadi Timnas Indonesia itu punya satu kebiasaan, yaitu menyanyikan Indonesia Pusaka setelah pertandingan.
0: Mm-hmm.
1: Alasannya sih menurut Baim masuk akal ya.
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Karena kan banyak pemain-pemain Timnas Indonesia itu yang berkarir di luar negeri.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga mempunyai darah yang separo orang-orang Eropa.
0: Mix gitu ya mereka ya.
1: Nah, lagu itu tuh mengingatkan kita untuk sejauh apapun kita mau pergi, tetap jangan lupain tanah air kita gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi waktu itu tuh pas mau
0: Anang
1: nyanyi
0: Ashanti
1: lagu Indonesia Pusaka, Anang dan Ashanti itu udah langsung, Anang itu langsung masuk bawa mic, langsung udah disorakin sama pendukung Indonesia gitu,
0: penonton
1: ya. Karena itu udah jadi budaya dan itu tuh bagus gitu menurut Baim ya, harusnya dilakuin gitu. Ini malah tiba-tiba ada yang Baim tuh baca komen parah banget sih.
0: Kenapa?
1: Siapa sih yang ngasih mic ke keluarga Dewan? Gak jelas banget katanya gitu.
0: Astaga, ya juga sih, padahal di situ niatnya Anang Ashanti juga mau jadi apa ya, hiburan mereka penonton juga kan, itu abis selesai pertandingan kan?
1: Iya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya gitu ya, cuman maksudnya kan kalau emang itu udah jadi budaya ya nggak usah diganggu dulu gitu ya.
0: Iya. Sorakan Prima nih di malam hari ini, di hari Minggu ya, jangan lupa kita bisa puterin lagu pop Indo dan juga pop barat, apalagi yang suka sama lagu Korea nih. Pop Korea kalian bisa
1: lagu Kroya.
0: Bukan dong, lagu Kroya jadi Tarling nantinya. Lagu Nining Sanjaya nanti keputer teh Nining. Boleh nih kalian yang mau request lagu langsung aja di WhatsApp Prima, atau mau DM ke sosial media kita juga boleh banget, di TikTok atau di Instagram di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Anang Asanti. Anang Asanti itu dilihat-lihat mereka serasi loh. Meskipun sebenarnya si Anang dulu kan sempat ada masalah sama mantan istrinya ya, yang namanya Krisdayanti.
1: Iya.
0: Tapi dari keluarga itu, si Krisdayanti sekarang kan nikah sama Raul Lemos ya. Eh, benar gak sih?
1: Jujur-jujur ya, Bayim tuh gak tahu kalau berita-berita soal artis gitu.
0: Oh.
1: Dari dulu tuh kalau, kan pasti pas nonton TV kan kita ada program-program artis kayak selebriti.
0: Iya, iya.
1: Tau gak sih, itu Bayim tuh skip nonton hal-hal kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Karena emang Bayim tuh paling males kalau ngeliat berita-berita gituan.
0: Kayaknya semua anak laki juga kayak gitu deh. Tapi nih ya, pas siapa namanya... anaknya Anang Asanti siapa? Anaknya Anang Krisdayanti yang nikah sama Atta Halilintar.
1: Zigizaga
0: siapa? Aurel, Aurel. Dia pas dia nikah kan datengin Krisdayanti sama suaminya yang sekarang.
1: Suruh nyanyi.
0: Bukan dong. Oh, okay. Datengin juga Anang Asanti sama Anang Asanti, ya itu si Anang Asanti. Anang Asanti, nah mereka enggak ada loh yang namanya perdebatan sama kayak keluarga sebelah tuh. Si Al Eldul.
1: Keluarga Pak Somad.
0: Bukan. Keluarga Al Eldul. Oh. Al Eldul kan juga kayak gitu. Si Ahmad Dhani sama Maya Estianti ya.
1: Oh gitu. Nah, jujur aku tuh gak tahu ya. Maksudnya berita-berita soal selebriti. Gak terlalu update gitu ya. Karena ya... Enggak lah, aku gak mau ngomongin karenanya apa. Nanti digeruduk lagi.
0: Iya.
1: Tapi,
0: gak apa-apa lah.
1: Gak, ya mungkin kalau untuk berita-berita kayak contoh... berita yang sangat bermanfaat itu... adalah ketika aku membaca berita tentang artis yang dimana siapa ya waktu itu, pokoknya anaknya Raffi Ahmad, siapa yang pertama namanya?
0: Rafathar. Iya.
1: Kalau gak salah ada berita yang menyebutkan kalau Rafathar sudah bisa jalan. Ya maksudnya sepenting itu diberitain gitu.
0: Iya, anak kecil. Sedangkan, ayo gimana ya, anak kecil tuh banyak penggemarnya tahu Baim. Serius, mau anak kecil siapa juga kalau menurut kita nih netizen, apalagi yang suka nonton TikTok, apalagi dia lucu nih, pasti banyak penggemarnya. Contoh kayak Abe, terus juga siapa ya, anak kecil yang jadi selebgram, ya banyak lah anak kecil yang jadi selebgram. Ya kayak begitu tontonan kita, orang-orang dewasa itu sukanya sama hal-hal yang lucu. Karena kalau baca atau lihat berita pemerintah tuh kayak aduh pusing gitu kan, puyeng bawaannya, kayak ya Allah lagi-lagi korupsi, lagi-lagi ini itu, apalagi kemarin tuh polisi. Adalah kalau
1: iya sih.
0: Soal gitu mah
1: ya itu makanya jadi mempertanyakan. Baim tuh malas lihat berita-berita tentang apapun itu yang mungkin berbau tentang artis gitu ya, kecuali mungkin idola Baim gitu ya, kayak Tiara Andini mungkin gitu. Masih Baim bakal memperhatikan berita itu dengan seksama.
0: Dengan seksama.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Tapi gue pernah nggak sih nonton nonton bioskop lah atau nonton ya nonton lah intinya nonton nonton pertandingan bola gitu, pernah nggak sih sama cewek, sama ya jangan sama cewek pasangan, teman-teman cewek deh, pernah nggak?
1: Sebenarnya kalau mau diomongin sama teman pasangan juga pernah.
0: Oh pernah, oh pernah, oh pernah guys, ternyata pernah. Di Stikira tuh seorang baim gitu belum pernah ya yang namanya nonton bioskop sama pasangannya. Oke oke, mungkin dia ada cerita gak sesuatu hal yang unik gitu pas kalian nonton bareng. Ini ya rebutan popcorn ya.
1: Nah jadi waktu nonton itu tamat.
0: Ini gak jelas, tiba-tiba tamat baru juga mulai.
1: Enggak, tapi kalau ditanya pernah-pernah. Maksudnya ya nonton film misalkan bareng siapa gitu ya, mungkin selain keluarga atau teman yang saya sahabat gitu ya. Ya sebenarnya sih kayak baim ya, pribadi gitu ya. Enggak ada rasa yang berbeda gitu.
0: Tapi ada rasa yang berbeda tahu kalau kita nonton. Tapi
1: waktu itu sih emang baim nontonnya film yang romance. Gue masih ingat banget, mungkin buat kalian semua yang tahu film 172 Days.
0: Iya, iya betul.
1: Nah itu, jadi waktu itu Bayem nonton film itu. Ya karena itu film yang berbau romance gitu ya. Tapi disclaimer ya, mungkin dulu Bayem pernah gitu kan, kalau kata orang pacaran gitu ya. Tapi jujur, Bayem tuh gak pernah megang tangan.
0: Kenapa harus klarifikasi sih? Gak bakalan ada rekan prima yang mereka berpikir, oh ini pegangan tangan, gak kok, aman.
1: Oh maksudnya kayak, takutnya kan orang berpikir kita nonton film terus pegang tangan. Karena gak tahu ya, walaupun kayak katanya pacaran itu buruk ya. Tapi seburuk-buruknya banyak pacaran gak pernah pegangan tangan. Dan gak pernah apa ya, kayak bukan pegangan tangan lah.
0: Okay.
1: Yang sampai kayak mungkin kalau kata orang pegang-pegang pipi gitu, gak pernah gitu.
0: Iya, tapi kalau kita nonton nih ya, biasanya kan kalau sesama bestie nonton film yang drama kayak nangis, kita nangis bareng gitu kan. Kalau sesama bestie nangis, tapi kalau sama cowok tuh pasti entah itu sama pasangan atau itu sama teman, ada rasa jaim loh kalau sebagai cewek ya.
1: Ya sebenarnya kan
0: rasa jaim.
1: Iya betul ya. Karena di film itu kan ada yang pas terakhirnya itu kan ada apa namanya,
0: kayak sedih-sedihnya
1: iya, gitu ya. Karena si karakternya itu kan meninggal kan.
0: Si pemainnya meninggal.
1: Terus itu kan karena ya bayi penasaran aja gitu ya. Katanya cewek kalau ngelihat apa namanya,
0: film sedih,
1: film sedih nangis. Bayi melihat, oh dia gak nangis gitu kan. Mungkin entah, mungkin bener gitu ya, karena jaim ya, jadi
0: iya,
1: mungkin gak mau nangis gitu ya.
0: Kalau kata iya, kalau kata I sih iya. Karena I sendiri kalau sama temen gitu ya, sama teman-teman cowok, karena dulu pernah tuh ada satu geng gitu kan.
1: Teman-teman cowok.
0: Satu geng kan. Siapa ceweknya tuh? Ada dua, terus ceweknya ada empat. Nah kita nonton bareng tuh dulu, MTS apa SMA ya, I lupa lagi. Kita nonton bareng ya, sampingan satu deret lah, hampir satu
1: sama
0: deret.
1: Sama Dinkam?
0: Enggak, beda. Kita belum kenal. Belum kenal sama Dinkam. Belum kenal sama Dinkam. Dulu satu deret kan. Nah, kita malu. Jadi ya udah nonton pas ada scene sedihnya, kita kayak menahan air mata, terus matanya cuma ngembeng dong pas kita lihat cowoknya. Mereka enggak ada ekspresi sama sekali.
1: Ya, emang iya, emang, gitu ya? Iya, emang kayak kita tuh malah justru kalau mikir ya, mikir gitu kalau ada scene sedih. Kayak, ini serius sedih gini ya. Jadi, ini kita harus dalam kondisi apa? Kita harus menangis juga apa? Gimana ini? Soalnya Baim tuh bingung ya kalau ada scene-scene sedih gitu yang lihat orang pada nangis gitu. Baim jujur pribadi bingung kayak, ini kita harus nangis juga ikut apa gimana nih? Kalau kita nangis ntar bilang FOMO apa gimana nanti?

Eits, rekan Prima mau kemana? Ayo, masih dengerin Disti dan juga Baim kan di hari Minggu ini. By the way, ini kalian dengerinnya pakai apa nih kalau boleh tahu, yang ada di luar kota? Mungkin kalau yang ada di Indramayu sekitarnya dengerin via radio analog ya. Contoh kayak Kak Hans nih. Kak Hans itu dengerin kita di radio lewat HP yang pakai headset. Nah, mungkin rekan Prima yang lain yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, pasti kalian dengerinnya lewat streaming dong. Mungkin buat rekan Prima yang belum tahu nih, kita juga bisa didengerin di streaming. Nah, buat rekan Prima yang sekarang tinggal di Indramayu, terus ada rencana mau pergi keluar kota gitu kan, atau bahkan pergi ke luar negeri, kalian bisa selalu dengerin Radio Prima FM Indramayu. Di mana sih Disti? Di streaming tentunya. Kalian bisa search aja di Google Prima FM Indramayu. Di situ kita bakalan streaming deh dari pagi jam 05.30 sampai jam 11, pokoknya sampai radio mati lah ya. Terus selain di streaming, kita juga ada di aplikasi Noise, ada di PRSSNI tuh. Tapi selain itu juga jangan lupa di follow juga nih sosial media Prima FM, karena di situ banyak video-video terbaru. Contoh kemarin ada video bareng Putri Indramayu 2025. Jangan lupa di follow nih di TikToknya dan juga Instagramnya. Kebetulan ya, TikTok sama Instagramnya namanya sih sama sih, Prima 958 FM Indramayu. Kalau Facebook sama YouTube namanya juga sama, Radio Prima FM Indramayu. Jadi buat rekan Prima semuanya, wong reyang yang gak mau ketinggalan info dari Radio Prima FM Indramayu, jangan lupa di follow sosial media kita.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: kasih aba-aba ya, Mbak Im ya.
1: Ini lagu yang sangat menggambarkan manajer Kopdes.
0: Iya, kasih aba-aba.
1: Kasih aba-aba
0: kalau udah siap. Tapi iya, emang iya loh, serius. Itu Kopdes, kalau kita mau beli atau nggak mau belanja, ditanya gitu ya, Kak, ada minyak ini nggak? Siap, ada, gitu ya jawabannya gitu.
1: Tapi sih kayaknya realitanya juga nggak kayak gitu sih sebenarnya. Parah sih netizen.
0: Itu sebenarnya untuk apa sih mereka dilatih kayak wajib militer kayak gitu?
2: Sebenarnya sih sampai sekarang Baim nggak tahu ya alasan tepatnya apa ya. Tapi kalau yang pasti, kalau menurut Baim, pastinya itu untuk menanamkan cinta nasionalisme pastinya kan. Terus yang kedua, gini, kalau misalkan kita pengen melakukan suatu kayak mungkin kita mau nilep uang kasir atau mungkin kita mau berbohong gitu ya, kita bakal ingat gimana susahnya untuk menjadi manajer itu karena ada tes itu. Menurut Baim sih kayak gitu, jadi itu approve buat orang-orang yang nggak mau dipecat supaya kayak dia tuh menghargai banget masa lalunya,
0: perjuangannya gitu. Lah ya buat masuk ke situ gitu. Oh, ternyata ada positifnya juga ya rekan Prima, karena sampai sekarang juga
2: parah pak namanya Disti pak.
0: Enggak gitu juga pak, maksudnya kan
2: nilainya negatif mulu pak, astagfirullahaladzim pak, namanya Disti
0: gitu.
2: Rumahnya di Hargelis pak, sampai kecamatan.
0: Iya, rumahnya di Hargelis sampai kecamatan. Takut banget ya, jangan gitu Bayu. Ntar rumah orang yang tiba-tiba diketok. Kamu ya yang siaran di Radio Prima. Waduh, kacau nih. Tapi kemarin dilihat-lihat Karnaval SCTV seru juga ya. Banyak
2: yang gak lihat.
0: Di FYP ya.
2: Oh, iya.
0: Iya, nontonnya di FYP sama kok. Di sini juga enggak nonton langsung ke Indramayu Kota karena lumayan jauh ya. Mohon maaf nih.
2: Ada yang bilang. Bayang jujur banget sih. Jujur guys, bohong itu dosa ya.
0: Jujur itu dosa.
2: Bohong itu dosa.
0: Oh, bohong itu dosa. Tapi emang seru banget kemarin dilihat sampai hari ini juga nih, hari Minggu kalau nggak salah yang perform di hari Minggu itu The Massive atau Ade Govinda gitu ya. Ya koreksi kalau Disti salah. Mungkin buat rekan Prima yang hadir atau ikutan memeriahkan Karnaval SCTV, wah boleh nggak sih kalian cerita ininya, apa namanya,
2: anunya,
0: euforianya ya. Nah, euforianya gitu.
2: Itu lah ininya, anunya, biasanya kan orang gitu.
0: Iya, euforianya gitu guys. Tapi gak kerasa kita udah ada di penghujung acara nih Pak.
2: Oke deh ya, terima kasih buat Wonger yang semua.
0: Yes.
2: Dan pastinya kita ingin closing di malam hari ini.
0: Betul.
2: Buat kalian semua, sehat-sehat selalu.
0: Betul.
2: Dan bahagia selalu pastinya. Yes. Ya. Dan terima kasih udah mengikuti MP3 sampai jam 9 malam bersama aku Baim dan juga Disti.
0: Yo, iya.
2: Aku Baim.
0: Dan aku Disti.
2: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM dan juga media sosial Baim di Ibrahim Nasution.
0: Iya, dia follow, enggak tuh dia malah promosi dirinya sendiri. Oke guys, aku Disti.
2: Dan aku Baim.
0: Kita pamit undur diri.
2: Assalamualaikum.
0: Merdeka.
2: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan, sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Perhatikan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: Diego hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Rakap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 prima.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Ruang Reang semuanya di hari Senin 13 Juli 2026. Semoga sehat walafiat semuanya dalam keadaan yang baik ya. Iya, hatinya baik dan juga jiwanya baik, raganya baik ya. Pokoknya ya semuanya menjadi baik ya di hari Senin. Di hari Senin 13 Juli 2026 dan tadi juga terlihat ya ada yang sedang sibuk-sibuk upacara untuk hari ini ya. Untuk para pelajar-pelajarnya. Nah, upacaranya ini dengan Indonesia Raya Tiga Stansa atau belum nih? Ya kan kalau di Mahat Azaitun ini sudah pasti ya dengan Tiga Stansa dan ini lagu kebangsaannya selalu diputarkan ya, selalu dikumandangkan setiap hari ya. Dan Ruang Reang semuanya ya. Dan kita sudah ada di hari Senin nih, nggak terasa ya, sudah di pertengahan malah ya, di pertengahan bulan nih ya. Dan di hari Senin ini ya, apa kabarnya nih untuk yang ada di pesisir ya, para nelayan dan KBW.